0: 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain.
4: Ada ya, semua ya. Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BS3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4 nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Juhan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah. Para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmiji mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita fokus semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asamnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri
8: Rifarin. Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare Indah Purnamasari menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek, stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna, stasiun Palur total 533 ribu pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santom melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengubah situasi pertandingan.
1: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedine Onayi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
0: Gol dari Azedine Onayi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onayi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi tendang langsung. Lagi-lagi Azedine Onayi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Onayi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana

0: Semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Mau kemana, Den? Rapi bener.
3: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
2: Ke depan doang, naik motor.
3: Iyalah, biar cepet.
2: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
3: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
2: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
3: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
2: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
4: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
5: Dari Prosa dengan Al Informasi dan Inspirasi. Mendengar demikian tadi Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari dia. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
2: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dilansir dari rri.co.id, KLH mengatakan ingatkan El Nino ancam TPA se-Indonesia berpotensi kebakaran. Dan pendengar dilansir dari rri.co.id, Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA resiko meningkat seiring potensi El Nino pada Juli hingga September 2026 mendatang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Melik Hendro Priyono meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran TPA selama musim kemarau. Dias menyebut seluruh pemerintah daerah agar bisa meningkatkan pemilahan dan tata kelola sampah di TPA masing-masing. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk memastikan tidak terjadi insiden yang sama seperti di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Selain itu, lanjutnya langkah mitigasi awal sangat diperlukan menyusul adanya peringatan dini dari WMO terkait ancaman cuaca yang diperkirakan akan jauh lebih ekstrim.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya.

masker. Biasanya mereka yang mengalami dan Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: yang baru.
1: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
0: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon pagi ini. Dan pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup KLH ternyata pernah menjatuhkan sanksi dan menyegel tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang pada 2025. Hal ini berlangsung pada di tahun 2025 yang disebabkan oleh kebakaran dan indikasi terjadinya pencemaran akut. Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Rasio Rido Sani pada Sabtu 4 Juli 2026. Rio panggilan akrabnya mengatakan segel ini dicabut karena TPA Jatiwaringin sempat melakukan berbagai perbaikan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Wamen LH Dias Hendro Priyono menyatakan, menekankan pentingnya TPA ini memiliki sanitary landfill atau class landfill. Dia mengakui pemerintah kabupaten Pemkab sudah melakukan berbagai perbaikan menyusul sanksi KLH di tahun 2025.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih bersama saya di Cirebon pagi ini, dan pendengar pukul nanti kita juga akan mengikuti misa minggu untuk kali ini, pendengar, untuk minggu ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 bersama GKI Pengampon, GKP ya, di edisi hari ini. Saya masih menemani Anda di Cirebon

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya, pendengar, selanjutnya nanti kita akan menuju ke GKP Cirebon Gereja Kristen Pasundan akan mengikuti misa Minggu untuk edisi kali ini, pendengar.

Pada hari ini juga kita akan dilayani pelayanan dari Radio Republik Indonesia, sehingga selamat beribadah pada jemaat yang mengikuti streaming maupun pemirsa Radio Republik Indonesia. Injil di Tanah Pasundan memiliki perjalanan yang panjang. Sebagai penanda awal adalah dibaptiskannya Minggu dan Sarma, dua orang pribumi asal Cikuya, pada 11 Juli 1855. Menyusuri jalan yang penuh rintangan, benih Injil dibawa oleh para abdi Kristus. Berkat kesetiaan disertai kerendahan hati, usaha para pejuang Injil itu membuahkan hasil. Di tanah yang indah namun gersang bagi benih Injil, tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan Kristus. Gereja-gereja yang kini telah berpadu dan berjalan bersama dengan identitas Gereja Kristen Pasundan. Tanggung jawab mewartakan berita keselamatan saat ini ada di pundak kita semua. Kita yang terhisab dalam tubuh Gereja Kristen Pasundan perlu memberi jawaban kepada Kristus, Kepala Gereja, jawaban yang bukan hanya ucapan, melainkan tindakan nyata. Mari kita renungkan panggilan yang diberikan bagi kita dalam persekutuan saat ini. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati dan menggerakkan jiwa kita melalui setiap pujian, juga firman yang akan diberitakan, serta kehidupan yang diperbarui melalui perjamuan kudus, memampukan kita melanjutkan pertanggungjawab pemberitaan Injil Kristus. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, dan kita akan membuka ibadah pada saat ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 6 ayat 1-4.

0: Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki kebaktian ini dengan keyakinan bahwa kebaktian perayaan hari pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ini berlangsung dalam kasih dan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Damai sejahtera menyertai saudara-saudari.
2: Dan menyertai saudara juga.
3: Jemaat terkasih, dengarlah nas pembimbing. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian perayaan hari pekabaran Injil GKP dan pelayanan perjamuan kudus saat ini ialah dari Mazmur 149 ayat yang keempat yang berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kita sambut nas pembimbing ini menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 227 ayat pertama dan kedua.

0: kita bersama-sama akan menaikkan doa syukur.
1: Tuhan yang memberi kami kehidupan dan menyertai kami melewati masa demi masa sebagai anak-anak kami bersyukur memiliki rumah rohani yang memberi ruang aman, sahabat-sahabat yang penuh kasih, serta para pelayan yang setia mendampingi dan memberikan pengajaran bagi kami. Kami ingin terus bertumbuh menjadi generasi yang membawa damai sejahtera dalam keluarga, gereja, dan masyarakat.
2: Sebagai generasi muda, kami bersyukur diberikan ruang untuk berkarya, menemukan jati diri kami, serta mengembangkan talenta yang Tuhan karuniakan. Sebagai generasi remaja dan pemuda, kami belajar dari para orang tua yang setia bersekutu dan melayani. Kami diingatkan bahwa masa muda kami adalah anugerah Tuhan yang perlu kami manfaatkan untuk membangun gereja dan masyarakat agar tercipta harmoni serta kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.
3: Sebagai perempuan, kami mengucap syukur dan menghayati kesaksian Injil yang mengangkat dan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dengan meneladani karya pelayanan Kristus di dunia. Para perempuan di sepanjang perjalanan gereja menjadi inspirasi bagi kami untuk bersuara dan membela sesama kami yang tertindas, direndahkan, dan menjadi korban kekerasan. Kiranya kami terus menghayati panggilan sebagai ibu bagi keluarga, gereja, dan masyarakat yang dengan kasih, ketekunan, dan ketabahan merawat kehidupan agar berkesinambungan menuju damai sejati.
4: Sebagai Bapak, kami mengucap syukur dan belajar dari kehidupan Kristus yang selalu mengasihi dan merendahkan hati. Yesus Kristus mengajar bagaimana kami melayani tanpa membedakan, menyatakan kebenaran tanpa kekerasan, dan rela berkorban bagi orang lain. Kami mau memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Kami menggunakan tenaga, pikiran, dan hati kami untuk memperdayakan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kiranya Gereja Kristen Pasundan menjadi rumah bersama yang penuh keramahan bagi umat-Mu.
0: Inilah ungkapan syukur kami kepada-Mu. Terpujilah Allah yang mengaruniakan Injil Kristus yang telah kami terima dan terus diwartakan dari generasi ke generasi. Amin. Kita menaklah sama-sama naikkan pujian dari PKJ 242.

Jemaat terkasih, kita menyadari bahwa kita sebagai manusia tidaklah dapat sempurna melaksanakan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama kita akan mengakui dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi.

yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa seringkali kami gagal menjalankan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi bagi Kristus. Ampunilah kami ketika kesibukan, ketakutan, kenyamanan diri, rasa malu membuat kami lebih memilih diam daripada menceritakan kasih-Mu

Nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Amin. Kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan menaikkan pujian dari PKJ nomor 50 ayat 1 dan 3, sampai 3.

0: Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
1: Umat Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah sebagaimana tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kini terimalah dengan penuh syukur dan hiduplah dalam damai.
0: Syukur kepada Allah. Kita sambut berita anugerah pengampunan ini menggunakan pujian dari PKJ nomor 212.

0: kita akan bersama bermazmur dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 14. Baik, kita akan membaca secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
1: panjang sabar dan setia.
0: Tuhan itu baik kepada semua orang
1: dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
0: Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan,
1: dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau.
0: Mereka akan memberitakan kerajaan-Mu yang mulia
1: dan akan memberitakan keperkasaan.
0: Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia.
1: Dan kerajaan-Mu yang mulia dan semarak.
0: Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad.
1: Dan pemerintahan-Mu tetap untuk segala keturunan.
0: Tuhan itu setia dalam segala perkataannya.
1: Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.
0: Tuhan itu penopang bagi semua orang.

0: Silakan jemaat untuk duduk.
1: Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau menyatakan kasih setiamu. Engkau tidak menolak kami dan membuang kami manakala kami hidup tidak selalu selaras dengan kehendakmu. Engkau bersedia mengampuni kami ketika kami datang untuk memohon pengampunanmu. Bahkan Engkau bersedia untuk mengajar kami bagaimana kami hidup dalam pengampunan, kami hidup dalam anugerah, kami hidup dalam kehidupan yang baru. Untuk itu kami mohon Tuhan bersabdalah, kiranya Roh Kudus membimbing kami semua, agar kami dapat memahami apa yang Allah Bapa maksudkan, dan kami boleh hidup menurut kehendaknya. Engkau jugalah yang akan mengurapi hambamu ya Roh Kudus, agar juga dapat berkata menurut kehendakmu. Ini kami yang merindukan sabdamu, bersabdalah Bapa, ubahlah terus kehidupan kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Umat yang senantiasa dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Injil menurut Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30.

Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Ajakan Juru Selamat. Demikian bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi juga rupanya di tengah-tengah kita ada anak-anak. Selamat pagi Dek. Selamat pagi. Selamat pagi yang mungkin mendengarkan di rumah-rumah. Kiranya kita semua saat ini diberikan sukacita yang besar. Sehingga kalau saya tanya apa kabar jawabannya? Luar biasa jelek, luar biasa bagus atau... Saya berharap luar biasa bagus ya, luar biasa menyenangkan, luar biasa sukacita. Karena mungkin ada banyak orang yang rindu bergereja, tapi mereka terhalang karena kondisi fisik, atau karena pekerjaan, atau karena situasi dan kondisi yang membuat mereka tidak bisa hadir. Karena itu kita harus bersukacita, karena masih diberi kesempatan kita bisa berkumpul berkebaktian. Hari ini sebenarnya peringatan Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan itu diperingati setiap 11 Juli. Dan kita memperingatinya hari ini berarti dengan nanti tanggal 11 dan kemudian hari Minggu tanggal 12. Supaya betul-betul ingat nempel dalam benak kita bahwa kita semua ini bisa ada itu buah penginjilan dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Kalau dia bilang, enggak, saya mah dari ibu bapak saya, ya tetap saja. Saya mah dari kecil juga udah Kristen. Iya, mengenal Kristusnya pasti ada yang memperkenalkan. Jadi, mungkin ibu bapak kita yang mengabarkan Injil kepada kita. Mungkin guru-guru sekolah minggu kita. Mungkin guru di sekolah. Atau mungkin orang-orang di tengah jalan yang mungkin kebetulan ketemu kita ngobrol, terus ternyata menyampaikan tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita ketika semua orang tampaknya membenci, gak suka misalnya, bisa karena jenis kelamin kita. Ada loh yang gak suka karena dia perempuan, ada yang gak suka juga karena dia laki-laki gitu ya, ada yang gak suka karena gak jelas jenisnya apa gitu ya. Jadi bisa juga karena pekerjaannya. Ada yang gak suka karena dia pekerjaannya A, pekerjaannya B, atau karena etnisnya, ya, karena pilihan politiknya. Ah, dia mah biru, ah, dia mah merah. Nah, kita sekarang kami ini sedang memakai stola merah, tapi bukan afiliasi dengan, ya tahu sendirilah ya. Enggak ya. Ini kenapa warnanya merah? Karena melambangkan Roh Kudus yang berkobar-kobar, membuat kita semua ingat peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Injil tersebar. Dan itulah yang dilakukan para pendahulu kita. Gereja Kristen Pasundan tidak mungkin ada tanpa jerilelah para penginjil di masa lalu, dari mulai abad ke-19. Ini GKP Cirebon termasuk yang tua loh ya, kalau tidak salah ya. Berapa umurnya? 162. Wow, luar biasa, 162. Gereja Kristen Pasundan berapa umurnya? 92. Tuaan GKP Cirebon ya. Harusnya GKP Depok kita manut nih. Kami dari GKP Depok, saya didampingi oleh dua penatua, penatua Hendra dan penatua Bayu. Kami sendiri di GKP Depok baru merayakan 73 ya. 73 tahun berdiri GKP Jemaat Depok. Ini yang paling sepuh nih. Mesti sujud sama Cirebon rupanya. Tapi yang luar biasa adalah bahwa jemaat terpelihara begitu ya. Dari 162 tahun itu saya yakin enggak semua perjalanannya aman-aman saja. Saya kira begitu. Benar? Nih, siapa yang tua ya di antara kita ya? Belum ada yang 100 tahun. Boleh saya tahu di antara yang hadir yang sudah 30 tahun jadi anggota jemaat GKP Cirebon? 30 tahun. Wah, kakak saya udah 30 tahun ya. Oke. Okay. Luar biasa. Yang sudah 35 tahun. Wow, luar biasa. Yang lebih dari 35 tahun. 40 sampai juga 50 tahun. Luar biasa.
Ini yang paling tahu nih. Kalau mau nanya seperti apa GKP Cirebon tahun 50 tahun yang lalu, tanya sama mereka ya. Saksi hidup bisa bercerita banyak ini soal sejarah ya, saya kira ya. Dan pasti tidak selalu baik-baik saja, betul ya Bu ya? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jemaatnya kadang-kadang penuh. Ini ngomong-ngomong kalau GKP Cirebon penuhnya kapan ya? Ini kan di depan masih ada dua kursi nih, dua bangku yang kosong. Ini penuhnya kapan? Oh baiklah, Natal atau? Oh sama rupanya ya. Penyakitnya sama. Kalau gak Paskah ya Natal. Atau akhir tahun ya. Akhir tahun, kalau awal tahun biasanya sepi. Kenapa sepi? Begadang, jangan begadang. Ya, bakar-bakaran ya. Nah itu dia. Artinya apa? Bahwa kalau bukan konsistensi, kalau bukan tanggung jawab yang dipikul lalu dilaksanakan oleh para pendahulu, oleh para pendetanya, oleh para penatuanya. Kalau zaman dulu gak ada ya, gak disebut penatua ya. Kalau sekarang penat dan tua. Kalau dulu disebutnya majelis aja lah gitu, lembaganya. Jadi anggota majelis itu dari zaman ke zaman itu berusaha mempertahankan supaya ini jemaat tetap ada 162 tahun. Gereja tutup, gak ada kebaktian, hanya kalau COVID. Betul kan? Di luar COVID buka terus kan? Ya kecuali kalau hari Senin kali ya. Kalau Senin tutup ya, gak ada kegiatan. Oh, COVID juga buka. Kebaktiannya ada sebagian yang on-site, sebagian di rumah. Oke. GKP Depok mengalami betul-betul off, kecuali online. Jadi saya khotbahnya di rumah gitu kan ya. Gak ada yang tahu bawahnya saya pakai celana pendek gitu kan ya. Atasnya aja yang kelihatan. Enggak, orang pakai toga gitu. Tapi ya itu dia. Dinamika yang luar biasa. Pernah mengalami kurang, pernah mengalami berkelimpahan, pernah mengalami pertikaian? Oh pastilah gitu kan ya. Wong kita kepala sama hitam, oh enggak, saya udah putih. Wong kepala kita mungkin sama bulat, tapi isinya bisa beda-beda. Sehingga dalam rapat jangan heran kalau ada perdebatan. Mungkin pernah bertengkar gara-gara sesuatu yang sifatnya prinsip, tapi ya sudut pandangnya berbeda, akhirnya ribut. Artinya apa? Bahwa dalam menjalankan tanggung jawab itu tidak mudah. Karena cara pandangnya bisa beda-beda. Latar belakang budaya. Saya kira orang Cirebon kan di GKP Cirebon ini gak cuma orang Sunda ya. Atau saya pengen tahu malah masih ada gak orang Sundanya? 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, semakin langka, patut dilestarikan. Orang Jawa, tiang Jawi. Wih, masih lebih banyak orang Jawa. Batak. Lah, lebih banyak malah. Batak di mana? Everywhere pasti ada orang Batak. Orang Ambon, ada orang Ambon. Loh, Bapak enggak tampang orang Ambon, Pak. Bapak putih. Jadi malah kelihatan kayak orang Jawa ya. Tionghoa. Ada Tionghoa. Itu juga bagian dari etnis kita. Enggak ada ya kebetulan deh yang campuran. Yang Indonesianya macam-macam. Yang udah campur kayak saya itu janda. Jawa dan Sunda maksudnya ya. Ada yang Babon di sini, Babon, Batak Ambon, siapa tahu ada yang Babon. Ini dengan latar belakang yang berbeda bisa jadi kita bergesek. Tapi selama orang punya kerendahan hati, apapun pasti selesai. Apapun pasti terjembatani. Apapun ada solusinya. Tapi kalau orang selalu berpatokan saya yang benar, saya yang paling tahu, wong saya yang sejak nenek moyang saya di sini, yang mendirikan, yang memancang tiang-tiang ini kan mbah saya. Nah, kalau sudah muncul pemikirannya seperti itu, orang Jawa bilang tuh kalau sudah pikirannya pokoke, sudah selesai. You and me end, gitu. Selesai sudah. Kenapa? Karena pasti ada orang Sunda bilang tuh kekeh peteke. Apa ya kalau kekeh peteke itu?
keras kepala gitu ya. Pokoknya menurutku A ya A, gak bisa berubah. Mau jadi A minus gak bisa, A plus gak boleh gitu. Pokoknya A. Nah kalau sudah seperti itu, akan sulit kita melihat keragaman sebagai sesuatu yang sifatnya indah dan melengkapi. Itu sebabnya dalam pembacaan kita, Yesus berdoa, dia malah bersyukur bahwa kebenaran, ya kebenaran di dalam Allah pencipta semesta alam yang disapanya sebagai Bapa itu diberikan justru bukan kepada orang-orang pintar, orang-orang bijak, tapi yang dianggap orang-orang kecil. Ayat 25. Apa sih konteksnya? Ini terjadi ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi di kota-kota, sebagian kota ketika Yesus datang, Injil disebarkan. Injil itu kan artinya berita sukacita ya, kabar baik loh gitu. Itu orang menyambut dengan sukacita, dikasih kabar baik, kamu dapat lotre, sekarang mah udah gak ada lotre ya. Kamu dapat hadiah undian 5 miliar, kabar baik kan? Kalau saudara diberikan informasi seperti itu, gimana responnya? Ada juga loh yang sebagian gak sadar yang gembira, ah hoax. Nanti ujung-ujungnya saya harus bayar pajak, padahal masuk duit situ. Ada ya, yang selalu berpikirnya negatif. Dan itulah yang dihadapi oleh Yesus. Orang-orang yang berpikir negatif, yang berpandangan bahwa yang benar itu yang sudah diwariskan oleh nenek moyang melalui aturan Taurat. Ketika Yesus bilang, enggak, Taurat itu tidak membuatmu susah. Ini bayangkan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita mengenal Taurat, kita tahunya berapa pasal? 10 pasal, ya kan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan ada patung untuk disembah, dan seterusnya ya. Kuduskanlah hari Sabat, gitu kan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan seterusnya. Sampai yang paling ujung, jangan mengingini segala sesuatu milik orang lain, gitu. Jadi jangan naksir sama suami saya, ya, sama Pak Agus, wong sudah ada pemiliknya, sama Pak Herwi juga nggak boleh ya. Udah jelas ada mertuanya di sini, gitu, nggak bisa, gitu. Apalagi ngelirik-lirik, gitu. Milik orang lain. Itu udah, kan kita dapatnya 10 ya. Musa ketika sampaikan itu 10. Nah kemudian itu dibuat, nih tafsirnya bisa macam-macam nih. Ini kalau dibilang kuduskanlah hari Sabat, kamu jangan kerja. Terus kerja tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah kalau misalnya saya ngambil air buat mandi, itu kerja apa enggak? Kerja. Kalau saya nyisir, rambut saya jatuh, lalu nempel di kasut saya, di kaki saya, di sendal saya, itu termasuk bawa beban enggak? Dan bawa beban berarti kerja. Bayangkan. Kan susah ya jadinya ya. Mau hidup benar kok jadi susah gitu loh. Jadi kemana-mana tuh kayak naik kereta api. Sulit, susah, susah, susah, susah, susah, susah, susah. Ngapain? Ngapain saya harus taat sama Tuhan? Hidup benar tapi sulit dan susah. Wis, sesukanya hati aja. Wong ujung-ujungnya juga saya pasti gagal kok masuk surga. Kan begitu orang berpikirnya. Dan siapa yang membuat susah? Yang bikin aturan yang makin semakin rinci itu. Yang makin detail dan makin apa ya, mengada-ngada itu. Para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka begitu keras menetapkan itu. Jadi kalau ini kita ya ke gereja, masuk pintu gereja, apakah berjumpa dengan penatua yang menyambut kita, lalu penatua kita melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki? Saya yakin enggak, langsung lihat mata, ulurkan tangan, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu. Kalau orang apa ahli-ahli Taurat itu di itu enggak, dia lihat dulu dari atas sampai bawah ada rambut yang nempel ini yang jatuh kena ketombe bawa beban dia. Itu berarti dia harus kasih persembahan apa permohonan pengampunan sama Tuhan sampai sekian-sekian. Ribet.
Dan itu membuat orang jadi patah semangat, membuat jadi berat sekali. Jadi orang tuh mau taat sama Tuhan itu lebih karena ketakutan. Jadi mau datang gereja, datang bait Allah itu menjadi sangat berat. Kenapa? Karena aturannya begitu sulit. Yang parah adalah kemudian itu ditanamkan, disebarkan kepada umat. Tanpa melihat bahwa ada yang memang kakinya sudah kena rahitis, misalnya gitu ya. Yang mungkin badannya memang sudah ringkih dan seterusnya. Semua dipandangnya sama. Dan harus memenuhi 10 hukum Taurat dengan segala macam aturan turunan itu. Sehingga itu jadi berat. Ketika Yesus datang menyampaikan Injil, kau gak usah sampai sepusing itu. Yang penting kau kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan Injil Markus bilang dengan segenap kekuatanmu. Maka ya itu. Terus gimana cara mengasihi sesama manusia? Ya seperti kau kasihi dirimu sendiri. Kau kan gak suka ditampar, ya jangan tampar orang. Kau gak suka kan kalau dibohongin, ya jangan bohongin orang. Kau gak suka kan kalau kau utang gak dibayar, utang orang berutang sama kau lalu orang gak bayar, malah galak. Ya kadang-kadang lebih galakan orang yang diutangi ya daripada yang berutang, yang ngutangi gitu ya. Ya jangan berhutang makanya gitu. Sesimpel itulah, semudah itu sebenarnya. Yesus menyampaikan itu justru untuk mengangkat beban. Tapi dikatakan di ayat 20 itu bahwa kota-kota tidak bertobat, gak mau, karena mereka begitu dikungkung oleh kekuasaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Maka Yesus bersyukur bahwa kebenaran justru diberikan kepada orang yang betul-betul merasa dirinya gak punya apa-apa gitu. Atau yang jiwanya kayak anak-anak gitu. Dibilang orang kecil dalam bahasa aslinya itu menunjukkan ketergantungan seorang balita. Balita loh ya, bahkan batita di bawah 3 tahun kepada orang tuanya. Apakah seorang batita gitu ya bisa pakai sepatu sendiri yang pakai tali? Enggak ya, pengalaman ya Bu. Oh, kalau udah 5 tahun agak beda ya, udah mulai bisa ya. Tapi usia 2 tahun misalnya. Atau dia makan gak sampai kemana-mana, gak tumpah-tumpah gitu. Oh enggak, suruh bawa piring beling 5 meter. Ada airnya atau gelas yang penuh. Kira-kira dia akan nyampe tanpa ada yang tertumpah? Kemungkinan tidak. Betapa dia bergantung pada bantuan orang tua. Dan mereka percaya aja. Orang tua bilang, langit itu biru loh nak gitu. Iya, langit itu merah loh nak. Iya, percaya aja. Kalau kamu pergi ke gunung, nanti gunungnya warnanya biru. Walaupun nyampe ke sana warnanya hitam gitu ya, karena kebakaran gitu ya, miris. Itulah yang terjadi. Orang namanya anak itu percaya saja. Begitu bergantung pada pertolongan dan kepercayaan sepenuhnya. Itulah yang Yesus mau. Ketika Injil diberitakan kepada orang-orang yang jiwanya seperti itu Injil pasti terserap dengan sangat kondusif gitu. Beda dengan orang yang sudah punya pikiran macam-macam duluan, yang sudah punya ajaran macam-macam. Di jemaat kami ada seorang anggota jemaat, seorang mahasiswa yang sedang katekisasi untuk CD. Sudah 1,5 tahun berjalan. Ketika di ujung kami ada retreat. Dalam retreat itu ditanyakan, apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Ingat ya, pelajaran 1,5 tahun. Jawabannya apa? Emang iya, Yesus itu Tuhan? Ada gubrak. Udah tinggal 1 minggu lagi mau di CD. Masih juga dia gak percaya Yesus itu Tuhan. Kok bisa mikirnya gitu? Iya, di kampus saya sering diskusi. Ini anak kebetulan kampus yang di Depok itu, tahu kan kampus negeri yang gede itu ya. Oh, ketemu sama orang segala macam gitu kan omongannya gitu. Ketemu yang agnostik ya, yang tidak percaya agama, bahkan yang ketemu sama orang-orang yang ateis. Anak-anak muda banyak sekali yang sekarang sudah pikirnya seperti itu.
Ketika ditanya, percaya Yesus itu Tuhan? Percayakah kamu diselamatkan? Kalau kamu keluar dari ruangan ini terus kamu meninggal karena kamu ditabrak orang atau kena serangan jantung, kamu tahu kamu akan pergi kemana? Ya kemana ya, udah lenyap aja. Loh, 1,5 tahun ngapain aja? Buang-buang waktu gitu ya. Lalu ditanya, apakah kamu percaya bahwa kamu adalah seorang Kristen gitu, pengikut Kristus? Ya saya disuruh orang tua. Waduh, saya keringat dingin waktu itu. Jadi sampai sekarang belum di CD, padahal itu udah tahun kemarin. Yang lain udah pada CD, dia belum. Kenapa? Belajarnya nambah. Wong belum jelas, masih mau belajar gak? Mau, dia bilang. Tapi kalau sudah bertukar pikiran sama dia, ngotaknya minta ampun. Injil gak akan bisa masuk ketika orang sudah punya prapaham duluan dan memang gak percaya dan tidak mau menutup pintu. Itulah yang terjadi pada kota-kota yang disebut Betsaida, Horasim, Tirus, Sidon. Itu dia. Dan Yesus menegaskan itu juga terhadap orang-orang yang disebut orang bijak dan orang pandai, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang sebenarnya mereka harusnya lebih tahu loh soal kebenaran. Kenapa? Mereka ngelotok baca Alkitab, khususnya perjanjian lama tentang nubuatan juru selamat dan bagaimana Tuhan menyelamatkan. Itu plek ketiplek seperti yang dilakoni oleh Yesus. Mereka menutup pintu. Terlalu arogan, menganggap diri sudah paling tahu. Maka kemudian Yesus bilang kepada mereka yang selama ini begitu berbeban berat untuk bisa taat pada Tuhan, karena harus mengikuti semua aturan yang sampai detail itu, mari datang kepadaku. Mari, kau yang letih, kau yang lesu, kau yang berbeban berat, mari datang kepadaku. Belajarlah dariku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi syaratnya pikulah kuk. Lah, kuk iki opo jenenge? Kalau buat orang Depok mungkin bertanya-tanya, kuk apaan kuk gitu. Kalau orang Cirebon kira-kira masih bertanya enggak? Masih ada sawah kah di Cirebon? Di Depok udah enggak ada. Masih ya? Jadi masih ada orang pakai bajak atau udah pakai traktor semua nih? Traktor sih ya. Oh, udah beda. Kuk itu kalau pakai apa namanya? Wedhus ki apa? Sapi, kerbau gitu ya, kerbau yang ada di atas ininya, apa lehernya itu ada semacam penampang itu apa ya, dua biasanya buat dua ekor gitu kan ya, dan biasanya yang satu lebih senior daripada yang satu karena si kerbau yang apa senior dia sudah lebih tahu jalur, dia sudah lebih paham apa aba-aba dari si petaninya. Nah, yang juniornya itu akan mengikuti yang seniornya, gitu. Nah, kuk yang Yesus maksud sama seperti ketika diberikan kepada si kerbau muda dengan kerbau yang tua, maka tidak akan sama bentuknya. Kenapa? Karena kerbau yang tua itu udah lebih kapalan, ya kan? Karena seumur-umur dia udah pakai, sehingga kalaupun agak kasar tidak jadi persoalan. Tapi untuk yang muda itu harusnya custom, ya, dibuat khusus, disesuaikan dengan ya lehernya si kerbau muda gitu. Yang apa, jangan sampai dia terluka, karena kalau terluka dia akan jadi liar dan susah untuk diatur. Itulah yang sebenarnya juga Yesus maksudkan ketika dikatakan pikulah kuk yang kupasang, dan kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan, disesuaikan dengan kemampuan orang untuk memikulnya. Makanya tadi saya sampaikan betapa sulitnya untuk masuk saja ke dalam bait Allah, ya kan, diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada gak sesuatu yang tidak bagian dari dirimu dan pakaianmu, itu berarti kau bawa beban dan itu berarti dosa. Itu ribet banget, tapi Yesus membuatnya sederhana. Kau datang membawa hatimu, membawa kerendahan hatimu dengan jiwa yang sungguh-sungguh rindu berjumpa karena kau mencintai Allahmu, juga mencintai sesamamu. Masuklah. Gak usah dilihat dari atas sampai bawah lagi. Gak usah juga orang berat untuk pergi ke gereja.
Kalau sampai hari ini masih ada yang merasa berat, ya harus bertanya, apa yang membuat berat? Mungkin bukan gerejanya, mungkin bukan aturan dalam gerejanya, tapi lebih karena membawa beban dosa atau pergumulan hidup yang membuat berat melangkah ke gereja. Dan itulah yang Yesus juga maksudkan untuk, yuk, aku beri kelegaan kepadamu. Masalahnya adalah, ada orang-orang yang tidak menganggap dirinya perlu Yesus. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga sekalipun sebenarnya mereka juga berat. Mereka juga mengalami beban yang menekan. Tapi mereka arogan. Gak ngaku bahwa jiwa ini membutuhkan keselamatan. Mereka menganggap dirinya sudah selamat. Sudah pasti selamat karena saya keturunan Abraham. Sudah pasti selamat karena saya mengikuti semua hukum Taurat dengan betul-betul detail. Menepuk dada. Tapi jiwa seperti itu justru tidak diterima oleh Tuhan. Demikian juga dalam pekabaran Injil, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengabarkan Injil dengan jiwa yang arogan, karena ada saja kan orang-orang para pekabar Injil yang arogan memaksa, oh kamu harus tinggalkan makan B2-mu itu. Wah, oh, gitu kan ya. Enggak boleh lagi kamu main calung. Suka cabul kata-katanya, becandaannya. Itu pernah terjadi di GKP Bandung ya. Di GKP saya berasal dari gereja Kristen Jemaat Bandung yang di Kebon Jati. Dulu itu terkenal dengan calungnya. Tahu ya calung yang apa sih namanya? Angklung yang dipukul itu ya. Itu kan bercanda, ketawa apa begitu ya. Biasanya kan suka bodor gitu kan ya. Nah, kadang-kadang dalam calung tuh suka pakai bahasa-bahasa yang efemisme. Jadi apa nyindir-nyindir tapi agak-agak nyeleneh gitu ya. Malah agak-agak porno biasanya suka. Kadang-kadang gitu ya, istilah-istilah atau apa gitu. Nah, kadang suka keceplosan. Di gereja juga kadang-kadang keceplosan. Istilahnya kurang tepat. Tapi ketika kemudian para abah, karena waktu itu ambu masih sangat sedikit ya. Para abah melihat, wah ini merusak ini gitu. Berhenti sama sekali. Ketika berhenti sama sekali, orang kehilangan keceriaannya. Lah biasanya bercanda, ketika Natal kita ketawa-ketawa, enggak ada lagi, semuanya serius. Lah jadi berat ya pergi ke gereja katanya gitu. Oh jadi enggak seru lagi gitu. Itu yang pernah terjadi. Dan kalau sekarang sudah tidak, calung ada tapi orang sudah mulai dididik ya, sudah terbiasa dengan bahasa yang lebih apa, lebih sopan gitu ya, bahasa yang baiklah. Kalau cocoknya di gereja kan enggak mungkin dong pakai bahasa-bahasa yang tidak berkenan gitu ya. Dan akhirnya ada lagi, sekarang ini sudah ada lagi di GKP Bandung, calung. Tapi itu pernah terjadi hilang, pernah lenyap. Dan banyak sekali penginjil zaman dulu juga datang ke satu tempat, kemudian dibabat semua budayanya. Budaya setempat kenapa? Diganti pakai budaya barat kabeh. Pernah terjadi tidak boleh ada gamelan, tidak boleh ada alat musik tradisional, harus orgel. Saya gak tahu zaman dulunya Cirebon ini pakai apa alat musiknya. Selain sekarang ini apa? Organ ya. Organ. Zaman dulu pakai yang pipa-pipa itu. Ya pakai itu. Terus apakah sempat diprotes ketika ternyata kebaktiannya pakai gitar, terus pakai band gitu ya. Itu pernah terjadi di beberapa jemaat GKP. Dan sikap seperti itu justru menghadapi benturan. Jemaat ada yang pecah, jemaat ada yang kabur, gak mau lagi, bahkan pindah gereja, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak prinsip. Dan karena keras tadi. Coba kalau rendah hati, jalankan tanggung jawabmu, tapi dengan rendah hati. Gak akan terjadi benturan itu. Oh ya gak apa-apa, wong ini setahun sekali boleh pakai band. Dalam rangka apa? Oh dalam rangka ulang tahun gereja kita. Oke. Setelah semakin banyak yang pingin, kayaknya asik nih pakai band, jangan setahun sekali dong. Oh boleh, dalam rangka Paskah ya, tapi Natalnya tetap tradisional ya, bisa. Oh kayaknya lebih seru lagi nih jemaat, lebih banyak nih yang datang, kan berkembang ya, bertumbuh. Dan Injil lebih mudah masuk.
menjadi berita baik yang menggembirakan semua orang. Dan itulah yang sebenarnya Yesus maksudkan. Kalau hari ini kita memperingati hari pekabaran Injil dengan tema ya rendah hati, memenuhi tanggung jawab itu harus dengan rendah hati. Memberitakan Injil dengan sifat arogan gak akan diterima. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang beranggapan memberitakan Injil itu berat. Dilan juga gak mau bilang, itu berat biar saya aja. Enggak. Dilan aja kabur gitu ya. Itu memang berat. Kenapa? Karena tidak semua orang akan menerima. Pembacaan kita, walaupun kita tidak baca dari ayat 20, Yesus yang beritakan Injil aja ditolak. Apalagi Yesus kemudian malah disiksa, ya kan? Dibunuh bahkan. Resiko semacam itu mungkin dihadapi. Tapi ketika kita sedang menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, datanglah kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan. Itu yang menjadi janji Tuhan. Hari ini perjamuan kudus tersedia bagi kita. GKP mensyaratkan bahwa yang menerima perjamuan kudus adalah mereka yang sudah menyatakan pengakuan iman dan tidak dalam status penggembalaan khusus. Jadi mohon maaf ya adek, adek belum bisa ya karena kan belum katekisasi ya. Adek nonton aja dulu ya. Tapi juga mempercayai bahwa perjamuan kudus itu satu hari nanti akan adek dapat. Kalau adik pun terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semua yang sudah dewasa, mari kita penuhi, bukan sekedar menerima roti yang, ah kok kecil banget sih? Kalau pengen gede mah pergi aja ke toko roti, ya gak usah ribet, gak usah pusing. Anggurnya, ya kok selokinya kecil banget. Kalau pengen banyak mah beli aja anggurnya, orang gak seberapa tanya sama majelis harganya berapa sih gitu. Ya kalau cuma kayak begitu, gak usah lihat itunya. Tapi lihat bahwa makna di balik itu semua. Ini soal kerendahan hati. Kenapa? Karena itu adalah simbol pengorbanan Yesus. Kerendahan hati Yesus dalam menunaikan tanggung jawab menyelamatkan manusia. Dia berikan dirinya, tubuhnya, dia berikan darahnya. Dan itulah juga seharusnya yang menjadi ciri kita sebagai pengikut Kristus. Kerendahan hati yang meneladani Kristus. Amin.

0: Mat kami undang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman berdasar konfesi Gereja Kristen Pasundan. Kita berikrar demikian.
1: Kami percaya kepada Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga pribadi yang berbeda namun setara dalam persekutuan cinta kasihnya, memberi ruang bagi seluruh ciptaan terlibat dalam persekutuan dan misinya. Oleh karena itulah kami hidup bertumbuh dan berkarya demi pembaruan kehidupan.
0: Kami mengakui Allah yang seperti Bapa dan Ibu mencipta, merawat semesta dengan segala keanekaragamannya yang indah dan baik. Maka kami dipanggil untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan alam semesta. Kami mengaku Yesus Kristus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia dan menampakkan kerendahan ilahi, yang menunjukkan ketaatan hidup kepada Allah Sang Bapa melalui karya pelayanan, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya kembali bagi kami dan semesta, serta memerdekakan semua yang tertindas, diperlakukan tidak adil dan menderita, untuk membawa pada keselamatan seluruh ciptaan. Kami percaya kepada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya, yang membimbing, menghibur, dan memberdayakan gerejanya untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, dan memberikan pengertian untuk memahami kebenaran Allah yang terdapat dalam Alkitab. Roh Kudus berkarya dalam seluruh ciptaan dan mempersatukan kami dengan berbagai ciptaan lainnya sebagai satu tubuh. Kami mengaku anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, yang menyadarkan keberdosaan kami yang merusak manusia dan semesta. Kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyelamatkan kami dan segenap ciptaan menuju pembaruan yang sempurna. Bersama dengan sesama, kami berpartisipasi dalam karya Allah, menyatakan Injil bagi semesta dengan mempromosikan keadilan, perdamaian, dan menunjukkan belas kasih yang tidak diskriminasi kepada siapapun, serta menjadi terang di dunia yang membutuhkan kasih Allah. Terpujilah Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mencipta, menyelamatkan, memelihara, menyertai, dan menuntun sampai pada kesempurnaannya.
2: Silakan duduk.
1: Umat Tuhan, kini kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan melalui kidung jemaat 314 bait 1 dan 4, pujilah sumber hidupmu.

Umat Tuhan, dengarlah titah perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu. Kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Engkau mengenal isi hati kami. Kuduskanlah dan bauilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Engkau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalamnya. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan, gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus.

Umat Tuhan, mari kita merendahkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan. Tapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak kutolak. Amin. Marilah karena segalanya telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Ambil.

cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita.

Mari bersama kita menaikkan syukur dalam doa. Terima kasih ya Allah, atas perkenan-Mu kami kembali dapat merayakan karya pembebasan-Mu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan kami menerima roti dan anggur perjamuan, kami diperlengkapi dan dimampukan untuk melanjutkan karya pemberitaan Injil di tengah-tengah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Gereja Kristen Pasundan. Terpujilah Allah, kini dan selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan syukur perjamuan kudus, dan untuk itu dipersilakan.

Umat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Dengarlah kata-kata nasihat sebagaimana firman Tuhan menyampaikan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 demikian. Saudara-saudara telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dipersilakan duduk.

Saudara-saudara, pada tangan kita masing-masing terdapat bunga dari kertas, yakni bunga violet warna ungu dan bunga yang kecil. Melambangkan kerendahan hati dalam menerima tanggung jawab memberitakan Injil bagi kemuliaan Allah. Bunga-bunga itu dibuat dari kertas yang rentan, namun dapat berubah menjadi bunga yang indah. Keindahannya akan menjadi lebih nampak ketika dipadukan dengan bunga-bunga lainnya dalam satu wadah. Kiranya kita hidup juga rentan, kiranya hidup kita yang juga rentan karena dosa-dosa dan telah diubahkanlah oleh anugerah Kristus, selalu ingat untuk merendahkan hati dan menjaga kesatuan sebagai tubuh Kristus yang setia mewartakan kabar keselamatan. Maju dan meletakkan aksi bersama ini adalah tanda kesediaan kita terpadu menunaikan tanggung jawab bersama seluruh bagian dari persekutuan. Bersama dengan ini, kita pun akan memberikan persembahan syukur. Maka dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudari, persilakan maju ke depan. Kita akan memasukkan bunga violet ke dalam wadah yang telah disediakan, dan setelah itu kita akan memberikan persembahan. Prosesi persembahan akan dimulai oleh pelayan firman, penatua, dan diikuti oleh seluruh umat hadirin. Aksi kebersamaan persembahan ini diiringi pujian dari PKJ nomor 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan.

jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang telah menerima anugerah keselamatan dan dipersatukan sebagai gereja-Mu. Bersama segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan, kami menerima kembali roti dan anggur perjamuan kudus untuk mengingatkan kami akan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang memimpin, memelihara dan menguatkan kami. Terimalah persembahan syukur dari kami, anak-anak-Mu yang terus belajar untuk merendahkan hati dalam melakukan tanggung jawab memberitakan Injil Kristus. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kami menjadi bunga-bunga kecil yang berpadu menampilkan keindahan kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.

Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikut akan dibacakan pokok-pokok warta jemaat Minggu 5 Juli 2026. Yang melayani di GKP Jemaat Betel Cirebon pada pagi hari ini adalah Pendeta Yuyun Normalia Majiah SCH dari GKP Depok dalam rangka pertukaran pelayan firman tingkat sinode. Dan Pendeta Arni Selvi Minca Bicara melayani di GKP Sakung. Untuk pos pelayanan Kancana Girang dan Panguragan Lor bergabung dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jujun Normalia Majia SCH. Terima kasih Ibu atas pelayanannya. Dan juga kepada segenap petugas pelayanan guru sekolah minggu, organis, kantoria, dan tim multimedia dalam pelayanan kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat tamu atau simpatisan, dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada Bapak Ibu, Saudara Saudari, jemaat tamu atau simpatisan yang baru pertama kali datang dan beribadah di GKP Jemaat Betel Cirebon. Jika ada, mohon kesediaannya untuk memperkenalkan diri dengan berdiri di tempat saja dan juga dapat mengisi buku tamu yang tersedia. Adakah yang baru pertama? Dari Depok ya Bapak bersama Ibu Pendeta, terima kasih sudah hadir. Kita akan duduk kembali. Kemudian pelayanan kebaktian dan kegiatan sepekan. Hari Rabu tanggal 8 Juni ada kebaktian rumah tangga di wilayah 2. Akan dimulai pukul 19, pelayan firman oleh Pendeta Arni. Petugas liturgos oleh Penatua Herbinawan bertempat di keluarga Penatua Andam Yuriadi dilaksanakan di gereja. Dimohon kehadiran anggota jemaat wilayah 2. Hari Kamis 9 Juli, kegiatan usia indah berupa ibadah syukur 1 tahun penyertaan Tuhan bagi keluarga almarhumah Ibu Mariana Pangkola akan dilaksanakan pada pukul 9.30. Pelayan firman oleh Pendeta Arni, liturgos oleh Ibu Nurmala Tobing, tempat di ruang konsistori. Jemaat Usin dimohon kehadirannya. Hari Jumat tanggal 10 Juli, kegiatan kaum perempuan, waktu pukul 17. Pelayan firman oleh Pendeta Arni, liturgos oleh Penatua Aris Herlinawati, dan bertempat di ruang konsistori, konsumsi oleh Ibu Pita. Dimohon kehadiran kaum perempuan. Hari Sabtu, hari Sabtu ada KRT wilayah 4 dilaksanakan di gereja bertempat di keluarga Bapak Melkianus Roko, dilaksanakan di gereja dimulai pukul 16. Pelayan firman oleh Pendeta Arni, liturgos oleh Penatua Krisma. Dimohon kehadiran anggota jemaat wilayah 4. Hari Minggu, tanggal 5 Juli, ibadah sekolah minggu. Kelas balita, kelas kecil, kelas besar pukul 9 akan dilayani oleh pelayan firmannya oleh Kak Ika, Kak Krisma, dan Kak Edwina. Liturgosnya oleh Kak Tia, tempatnya di ruang serbaguna lantai 2. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, nama Ibu Sutiani, usia 82 tahun, pada tanggal 1 Juli 2026 dan telah dimakamkan di pemakaman Sasono Mulyo. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat GKP Betel Cirebon menyampaikan turut bela sungkawa dan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati.

kemudian masuk dalam bidang penelitian pengembangan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka hari pegabaran Injil Gereja Kristen Pasundan telah kita laksanakan hari ini tanggal 5 Juli 2026 kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kemudian undangan rapat, dengan ini Majelis Jemaat mengundang segenap pengurus harian panitia HRGHK untuk dapat hadir dalam rapat persiapan majelis pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 19 di ruang konsistori. Kemudian kebaktian rumah tangga untuk bulan Juli 2026 tadi sudah disampaikan untuk wilayah 2 akan dilaksanakan pada hari Rabu. Tadi diralat ya. Tadi wilayah 2 itu tanggal 8 diralat tanggal 15 Juli 2026 pukul 19. Pelayan firman Ibu Pendeta Arni liturgos oleh Penatua Herbinawan tempat di keluarga Penatua Andam Suryadi di gereja. Dan untuk tanggal 8 Juli 2026 itu untuk wilayah 3 dilaksanakan di keluarga Bapak Wahyu Kurniawan bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Pendeta Arni Servi Mince bicara liturgos oleh Penatua Aris Herlinawati. Wilayah 4 seperti tadi sudah disampaikan, wilayah 4 di keluarga Bapak Melkianus Roko bertempat di gereja, waktunya pukul 16. Kemudian penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sekretariat Gereja. Lowongan pekerjaan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana membuka lowongan pekerjaan bagi sebagai dosen Fakultas Kesehatan. Info lebih lanjut bisa menghubungi Sekretariat Gereja. Kemudian mahasiswa PKM diinformasikan kepada jemaat bahwa pada tanggal 19 Juli 2026 yang akan datang akan dilaksanakan pengakhiran masa praktek saudara terkasih kita Kak Yora ya, di mana selama 1,5 bulan terhitung dari tanggal 25 Mei sampai 12 Juli sudah melakukan prakteknya di tengah-tengah jemaat kita. Kenal ya Kak Yora ya, tidak ada yang tidak kenal, baik. Kita sudah menerima kehadiran mahasiswa teologi dari STF Jakarta, nama lengkapnya Gavrila Eliora Latumeten, selama 1,5 bulan. Kebaktian pengakhirannya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli nanti. Terima kasih Kak Yora atas pelayanannya selama ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah memberikan donasinya selama mendukung renovasi gedung gereja kita kepada keluarga Bapak Vincentius Fani dan Ibu Veranita atas sumbangannya dan juga kepada Ibu Tania Prameswari atas sumbangannya dan dukungannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga tersebut. Laporan keuangan Bapak Ibu, laporan keuangan minggu periode 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2026 total penerimaan sebesar 6.512.000 untuk kas dan 21.717.208 rupiah untuk bank. Saldo per 28 Juni 2026 untuk kas sebesar 468.997 rupiah. Dan untuk bank saldo per 28 Juni sebesar 25.255.212 rupiah. Sehingga total penerimaan kita untuk kas 6.980.997 rupiah. Dan untuk bank sebesar 46.972.420 rupiah. Untuk pengeluaran kita dari tanggal 28 sampai dengan 4 Juli untuk kas sebesar 3.541.000 dan untuk bank 33.508.208 rupiah. Saldo per 4 Juli kita untuk kas sebesar 3.439.997 rupiah
Dan untuk bank, saldo kita Rp13.464.212. Untuk data persembahan bulanan sosial dan lain-lain, Bapak Ibu bisa nanti membaca dalam warta jemaat yang dikirim dalam WA grup kita. Dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan Bapak Ibu, baik berupa dana maupun tenaganya dalam mendukung setiap pelayanan yang boleh terjadi dalam GKP Jemaat Bethel Cirebon. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pematian dikasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita akan bersyafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau mengutus hamba-hambamu di masa lalu sampai hari ini untuk memberitakan Injil Tuhan. Maka kami menjadi buah dari pelayanan mereka. Terima kasih karena Engkau mengaruniakan mereka untuk membawa kami pada keselamatan di dalam Kristus. Kami mengenal keselamatan di dalam Kristus, mengaminkannya, dan biarlah kami boleh melanjutkan karya pekabaran Injil itu dalam seluruh kehidupan kami. Kami yakin bahwa dalam kami mewartakan Injil, Engkau tidak memberikan kepada kami kuk yang berat, tetapi disesuaikan dengan kemampuan kami untuk dapat melakukannya. Dan itu dapat kami lakukan melalui kata dan perbuatan kami setiap hari, melalui keramahan kami, kepedulian kami kepada sesama kami, ketika kami bersedia untuk menolong, menyapa, dan memberi kekuatan, mengabarkan kabar baik di dalam Kristus. Kami percaya bahwa semua itu dapat membawa mereka kepada Kristus sendiri. Dan kami berharap Engkau jugalah yang akan memberkati setiap upaya yang kami lakukan dalam pekabaran Injil yang kami lakukan secara pribadi, dalam kehidupan bersama dengan jemaat, juga ketika lembaga-lembaga yang Kau utus melalui GKP, lembaga-lembaga atau badan-badan pelayanan, kami semua dapat memberitakan Injil Tuhan. Maka khususnya bagi masyarakat Jawa bagian barat, mereka semua boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka juga dapat mengenal kasih dan juga keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi mereka juga. Kami yakin pada waktu Tuhan, setiap jerih lelah itu tidak akan sia-sia, karena Engkau sendirilah yang akan memberkati dan juga akan memberikan hasil untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin bahwa dalam melakukan semua tanggung jawab itu, kami ini hanya utusan, sehingga kami tidak bisa bertepuk dada, menganggap bahwa semua hanya karena kepintaran kami, kehebatan kami, usaha kami sendiri. Itu semata karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan iman, sehingga iman itu berbuah. Dan manakala kami berhadapan dengan kesulitan, saat kami menyatakan kabar keselamatan itu Tuhan, memberitakannya, maka biarlah kami boleh datang sesuai undangan-Mu untuk mendapatkan kelegaan, kekuatan, penghiburan yang kami yakin akan kembali menguatkan kami melanjutkan karya pelayanan dan pemberitaan Injil sampai kami menyelesaikan kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kehidupan kami terus berubah semakin hari meneladani Kristus dan Injil Tuhan tersebar semakin luas. Bapa dalam surga, kami juga memohon Tuhan berkenan mendengar syafaat kami. Secara khusus kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini. Di GKP Bethel Cirebon ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati majelis jemaat dalam setiap tanggung jawab yang harus mereka pikul. Dengan sikap rendah hati satu sama lain, maka kami yakin setiap pelayanan yang ditaburkan itu akan membawa pertumbuhan bagi jemaat. Pertumbuhan yang pada akhirnya menghasilkan buah. Karena semuanya semakin lama semakin berakar di dalam Kristus. Buah-buah yang manis yang menjadi berkat bagi masyarakat Cirebon khususnya. Bapa dalam surga, kami juga memohon Tuhan berkenan memberkati para komisi pelayanan jemaat, baik komisi kategorial dan non-kategorial. Biarlah semuanya dapat bersinergi dengan baik. Demikian pun para karyawan di gereja-Mu ini Tuhan, di jemaat-Mu ini, dapat betul-betul memberikan karya pelayanan terbaik semua bagi kemuliaan Tuhan. Berkati mereka juga dalam kehidupan sehari-hari mereka, agar berkat Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan untuk melayani Tuhan. Dalam doa ini juga kami mau menyerahkan anggota jemaat-Mu Bapa yang saat ini dalam keadaan sakit dan membutuhkan pemulihan. Dalam doa kami memohon Tuhan berkenan untuk menjamah dan memulihkan Bapak Sumari, Ibu Diana Palupi, Ibu Rita Taihitu, Ibu Sudiyati Sudarsih, Bapak Yosep Luntungan, Ibu Elizabeth Wijaya Taihitu, Bapak Jakornat Butar Butar, Ibu Sukastini, Ibu Wimat Sitinjak, Ibu Lice Tirayoh, Ibu Jomima, Bapak Kristianto Rumekso, Ibu Endang Setiati, Ibu Grice Rangin, Bapak Hasrat Jalimun, Ibu Retnaningsih, Ibu Eti Arsiti Tirayo, dan Bapak W. Apati. Dan kami juga memohon anugerah-Mu agar terus memberikan kekuatan dan juga pendampingan di masa tua bagi anggota jemaat kami yang semakin hari semakin sepuh, khususnya para sepuh yaitu Ibu Etik Arianti Rondo, Ibu Elizabeth Wijaya Taihitu, Bapak Freddy Tumangkeng, Bapak Hasrat Jalimun, Ibu Sukarti Mulyadi, Ibu Penina Sumlang, Bapak Gusirun Tukahu, Ibu Sukastini, Bapak W. Apati, Bapak Ade Gunarsa, Ibu Sonta Sibagariang, Ibu Yani Yuliani, Ibu Sri Retnaningsih, Ibu Sri Hagerson, Ibu Endang Setiati, dan Ibu Ais Samosir. Kami yakin di masa tua, selama Tuhan mendampingi mereka, maka mereka akan menerima kekuatan dan sukacita, sehingga seumur mereka masih diberikan kesempatan, mereka akan mewariskan.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, dan kami cukupkan kebaktian Minggu 6 Pentakosta dari GKP Betel Cirebon untuk edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dan pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat, malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro.

0: mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
1: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
2: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know, Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Gireprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Lagi ngapain, Ma?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 masih bersama Anda, pendengar. Kabarnya BMKG memprediksi Indonesia itu akan mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau 2026. Kondisi ini dipengaruhi perkembangan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai intensitas kuat dalam beberapa bulan mendatang. Dan kabarnya sekitar 37,6% zona musim itu telah memasuki musim kemarau. Selain itu 47,16% wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal. Bahkan pada periode Juli hingga Oktober 2026, lebih dari 80% wilayah Indonesia itu diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Itu disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena dalam keterangannya dari laman BMKG pada Jumat 3 Juli 2026. Dan fenomena anomali iklim ini juga diperkirakan memberikan dampak langsung terhadap berkurangnya curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. BMKG menilai dampak El Nino dapat membuat musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Selain itu, periode kemarau juga berpotensi berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Pro 1 masih terus bersama Anda.

0: Astra Tol Cipali mencatat peningkatan signifikan volume kendaraan selama masa libur sekolah 2026 pada periode 26 Juni hingga 2 Juli 2026 dengan total sekitar 531 ribu kendaraan melintas di ruas Tol Cikopo Palimanan. Jumlah ini juga meningkat lebih dari 30% dibandingkan kondisi normal, sehingga pengelola juga menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan pengguna jalan. Dan Sustainability Management and Corporate Communication Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, juga mengatakan puncak arus lalu lintas terjadi pada Minggu 28 Juni 2026 dengan lebih dari 80 ribu kendaraan melintas dalam sehari atau meningkat lebih dari 40% dibandingkan lalu lintas normal. Menurutnya, Astra Tol Cipali juga telah mengantisipasi lonjakan tersebut dengan menyiagakan personel dan berbagai fasilitas pendukung operasional. Untuk mendukung kelancaran arus kendaraan, kabarnya Astra Tol Cipali juga menyiapkan tim rekayasa lalu lintas yang dilengkapi 2 truk pengangkut rubber cone untuk wilayah barat dan timur beserta petugas lapangan. Kesiapsiagaan petugas dilakukan selama 24 jam dengan dukungan pemantauan lalu lintas secara real time atau traffic monitoring center serta koordinasi bersama PJR, Korlantas Polri, dan instansi terkait. Selain pengaturan lalu lintas, Astra Tol Cipali juga memastikan penanganan cepat terhadap kondisi darurat di jalur, termasuk menyediakan layanan derek gratis hingga gerbang tol terdekat. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan gangguan arus lalu lintas apabila terjadi kendala kendaraan di sepanjang ruas tol.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan lewatkan nanti pada pukul 12 kami akan hadirkan lagu-lagu Cirebonan. Pendengar, kini saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu dan tidak menguras keringat serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembang si jaya indra widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon menyebut bahwa Gerabah Siti Winangun itu memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi berbasis kriya guna memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus mendukung perekonomian masyarakat. Sekretaris Disbudpar Kabupaten Cirebon Juju Juhariah mengatakan kerajinan tradisional yang berkembang di Desa Siti Winangun di Kecamatan Jamblang merupakan aset budaya yang perlu dijaga keberlanjutannya. Menurutnya pengembangan potensi itu juga harus dibarengi dengan upaya pelestarian agar keterampilan membuat gerabah yang diwariskan secara turun-temurun itu tidak hilang seiring perkembangan zaman. Ia menilai pelestarian warisan budaya tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media itu menjadi penting untuk memperkuat pelestarian sekaligus mengembangkan nilai ekonomi Gerabah Siti Winangun.

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

0: Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah sepekan.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyajikan informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi selama sepekan. Selengkapnya disampaikan Nono Kartono.

0: BPBD Kabupaten Cirebon memperkuat mitigasi hadapi musim kemarau.
1: Itu mulai 1 Juli sampai dengan 30 September itu untuk siap siaga terkait kemarau.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi musim kemarau. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat, status kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom, mengatakan kesiapsiagaan tersebut dilakukan menyusul potensi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat pengaruh El Nino.
1: Jadi untuk mengantisipasi musim kemarau, Kabupaten Cirebon itu berdasarkan surat dari keputusan Pak Gubernur bahwasanya itu mulai 1 Juli sampai dengan 30 September itu untuk siap siaga terkait kemarau. Nah, kami juga sedang menindaklanjuti hal-hal tersebut terkait kalau ada bahasa juga kita tuh ada El Nino Godzilla. Jadi kemungkinan kemaraunya ini akan panjang, kurang lebih prediksi dari BMKG itu selama 15 bulan.
2: Ia mengatakan berdasarkan informasi BMKG, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya, baik kekeringan maupun potensi kebakaran lahan. Menurutnya, berdasarkan data BPBD hingga 2024 terdapat 18 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang pernah terdampak kekeringan baik untuk kebutuhan air bersih maupun sektor pertanian. Sebagai upaya mitigasi pada 2025, Kabupaten Cirebon memperoleh bantuan 5 sumur artesis untuk memperkuat ketersediaan air bersih di wilayah rawan. BPBD juga memastikan kesiapan penyaluran air bersih apabila terjadinya kekeringan. Distribusi dilakukan menggunakan armada tangki air dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk Perumda Air Minum PDAM, TNI, dan Polri. BPBD juga terus berkoordinasi dengan BMKG dalam menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi selama musim kemarau. Aura Aulia melaporkan.
0: BPBD Majalengka tetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk antisipasi karhutla dan kekeringan.
3: Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya.
2: BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Rabu 30 September 2026 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka.
3: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun kebelakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dibagi dua ya, kalau hutan kebanyakan di lereng-lereng gunung Ciremai dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu. Yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih ya. Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya gitu.
2: Selain menetapkan status siaga darurat, BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pemanfaatan pemantauan satelit secara real time serta evaluasi rutin bersama instansi terkait. Agus menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI, BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Sampah kembali berserakan di beberapa jalan dan tempat di Cirebon. Perlu kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.
4: seperti di Pleret itu ya, di terminal itu, di situ kan yang sudah dialihkan untuk kegiatan atau berkumpulnya UMKM ya, untuk pedagang di situ. Tapi dengan banyaknya sampah berserakan di pinggir jalan, menurut saya sih jadi nggak bagus ya, bau.
5: Permasalahan sampah yang dibuang masyarakat bahkan tidak pada tempatnya kembali ramai dan mencuat di wilayah Cirebon. Bahkan sampah-sampah tersebut dibuang di beberapa akses pinggir jalan di jalur pantura maupun beberapa tempat lokasi strategis yang dijadikan untuk sarana para pedagang UMKM berjualan di wilayah Pleret Kabupaten Cirebon. Kepada RRI, salah seorang tokoh pemuda di wilayah Kedawung, Rizky, mengaku kecewa dengan sikap sebagian masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan membuang seenaknya di pinggiran jalan. Hal tersebut tentu menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak menarik, serta tentunya bisa membuat wilayah Cirebon kembali dicap sebagai wilayah yang tidak bersih dan banyak sampah yang berserakan. Rizky pun berharap, baik itu dinas pemerintah di wilayah Kabupaten Cirebon, untuk secepatnya melakukan pembersihan dengan sebaik mungkin, dan juga kepada masyarakat kesadaran dalam hal membuang sampahnya bisa diperbaiki kembali, sehingga membuang sampah pada tempatnya, mengumpulkan ataupun menyewa orang untuk membuangkan sampah-sampah baik itu basah maupun kering ke tempat pembuangan sampah sementara yang telah ada di sekitar wilayah kota maupun Kabupaten Cirebon.
4: Harapannya sih semoga ke depan ini masyarakat semakin meningkat ya kesadarannya dalam membuang sampah. Banyak beberapa titik juga seperti di Pleret itu ya, di terminal itu, di situ kan yang sudah dialihkan untuk kegiatan atau berkumpulnya UMKM ya, untuk pedagang di situ. Tapi dengan banyaknya sampah berserakan di pinggir jalan, menurut saya sih jadi nggak bagus ya, bau, terus nggak enak dipandang lah. Harapannya sih semoga banyak warga nanti ke depannya ini semakin meningkat kesadarannya dalam membuang sampah, karena pasti yang rugi juga kan masyarakat juga. Banjir di mana-mana sekarang kan sangat merugikan banget lah. Di arah-arah yang di pantura juga ada tuh, kayak di Cideng gitu kan, terus juga di apa Tengah Tani situ sebelum Panembahan, saya lihat juga banyak yang berserakan situ. Semoga sih kedepannya bisa lebih ditertibkan lagi ya.
5: Tentunya sikap masyarakat terutama dalam hal membuang sampah pada tempatnya harus lebih dioptimalkan. Karena kesadaran dari dalam diri itu sangat penting sehingga bisa menimbulkan pola hidup bersih dan juga sehat. Dan tentu mencintai lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan bahkan menimbulkan bau. Serta ada pula yang membakar langsung sehingga hal itu tidak sehat dan tentu akan menimbulkan penyakit. Aji Satria melaporkan.
0: Perencanaan kehamilan penting untuk wujudkan keluarga berkualitas.
6: Itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing.
2: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan secara matang sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Perencanaan tersebut dinilai penting agar setiap anak lahir dalam kondisi yang sehat, diinginkan dan dipersiapkan dengan baik. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan langkah awal yang harus dilakukan pasangan adalah membangun komunikasi dan kesepakatan bersama. Menurutnya, suami dan istri perlu duduk bersama untuk merencanakan masa depan keluarga sebelum memutuskan memiliki anak. Ia menjelaskan setidaknya ada 3 hal krusial yang perlu dipersiapkan, mulai dari waktu kehamilan, jarak kehamilan, hingga persiapan kesehatan bersama.
6: Komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati 3 hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Ketiga, persiapan kesehatan bersama.
2: Ia berharap masyarakat mulai memandang perencanaan keluarga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik, pengaturan kehamilan, dan persiapan kesehatan yang matang, keluarga dapat melahirkan generasi yang sehat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Kepemimpinan perempuan dinilai semakin dibutuhkan di dunia pendidikan.
7: Perlu ketelitian untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
8: Kepemimpinan perempuan dinilai semakin dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah. Karakter teliti dan adaptif menjadi modal penting meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Haji Agus Karjuni mengatakan perempuan memiliki kemampuan menjawab tantangan pendidikan masa kini. Menurutnya, perkembangan zaman membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara cermat.
7: Kalau melihat sifat perempuan itu yang sangat teliti, penting ya untuk bisa mengcover ataupun untuk bisa berkiprah di dalam dunia kepemimpinan, khususnya kepemimpinan di pondok pesantren, dunia pendidikan. Ini sangat-sangat penting karena memang dengan perkembangan yang sangat cepat ini kita perlu ketelitian untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
8: Peluang perempuan memimpin lembaga pendidikan kini semakin terbuka di berbagai jenjang pendidikan. Tingginya minat perempuan dalam dunia pendidikan juga menjadi modal penting mencetak pemimpin berkualitas. Ia menilai karakter perempuan mampu mendukung terciptanya budaya organisasi yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Kemampuan tersebut dinilai relevan menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat. Rena Safira melaporkan.
0: Pakar hukum menyoroti penerapan pasal dalam kasus penyekapan dan penganiayaan memiliki konsekuensi hukum berbeda.
9: Yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial.
10: Kasus dugaan penyekapan, penganiayaan hingga penyiksaan kembali menjadi perhatian publik karena setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Penanganan perkara juga dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati sekaligus advokat Dr. Dadan Taufik Faturrahman mengatakan Indonesia kini telah memiliki dasar hukum yang lebih mutakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penegak hukum di Indonesia.
9: Dalam hukum pidana kita, alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki produk hukum terkait tindak pidana. Kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan undangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Kita berharap pelaksanaan Undang-Undang 1/2023 ini menjadi titik cerah dalam rangka penegakan hukum. Nah, terkait masalah tadi, apakah beda antara penyekapan, penyiksaan, dan segala macam, otomatis itu punya konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang berbeda-beda.
10: Dr. Dadan menjelaskan, penyekapan, penganiayaan, maupun penyiksaan merupakan perbuatan pidana yang memiliki unsur berbeda, sehingga penerapan pasalnya pun tidak selalu sama. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan seluruh unsur pidana yang terbukti dalam proses penyidikan dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Dengan demikian, penegak hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita daerah sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Sampai jumpa.
11: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kalau dangdut-dangdut adalah kita yang ingin gabung, boleh banget silakan melalui WhatsApp ya ke 081324951935. Dan nanti pada pukul 14 kita juga bakal ditemani sama Koko Gandhi. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 1. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi di Merdeka, mau lagunya Pantun Janda. Salamnya buat yang lagi tugas, tetap semangat. Buat all crew-nya dan penggemar Pro Dangdut, spesial buat Ibu Sariah dan Ade Saputri, terima kasih. Sama-sama terima kasih juga. Saya puterin dulu Pantun Janda.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya, pendengar, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 itu adalah hoaks ya. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero kabarnya telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas itu adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli itu merupakan kabar bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Cirebon. Dan seperti yang saya sampaikan, Pro Dangdut untuk RRI Cirebon hari ini tentu saya juga ditemani walaupun mungkin tidak begitu lama ya. Tapi saat ini saya sudah terhubung bersama Koko Gandhi. Selamat siang Koko Gandhi.
5: Halo, selamat siang Mas Nano.
1: Apa
5: Mas
1: kabar? Nano. Sehat ya?
5: Baik. Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Mas Tono kabarnya?
1: Saya juga sehat alhamdulillah dan seneng banget ini udah yang kedua kalinya saya ngobrol sama Koko ya.
5: Iya, betul.
1: Ternyata memang Koko nih orang yang betul-betul serius begitu ya di dunia musik Indonesia. Beberapa bulan yang lalu ya sama Mbak Ani Carrera duet begitu sekarang betul. Ternyata kaget saya. Ngeluarin lagu dangdut juga rupanya. Oke, jadi judulnya tuh Ketuk Pintu ya Koko ya. Saya udah dengerin sih sebentar sekali begitu. Tapi kalau boleh cerita nih Ko, kenapa tiba-tiba jadi ke dangdut?
5: Sebenarnya kan kemarin waktu project di pop itu kan saya kan gandeng pencipta Mas Wahyu HL. Nah dia kasih masukan Koko Gandhi dari sekian banyak yang pernah dia saya show bareng gitu, dia ngeliat saya nyanyi gitu ya. Dia bilang coba dangdut deh, kayaknya bisa deh. Aduh aku gak bisa gitu. Tapi coba gitu. Nah aku rekaman deh satu lagu, judulnya Ketuk Pintu. Tapi Ketuk Pintu udah direkam tuh, aku aja masih gak pede gitu ya Mas Ano. Gak tau aja ada dangdut lagi yang lain. Nah aku coba, tapi justru aku keluar duluan bulan lalu ya. Ada dangdut aku juga. Terakhir ini yang baru aja launching adalah Ketuk Pintu. Jadi dua irama dangdut yang berbeda. Satu dangdut slow, satu dangdut yang agak beat gitu.
1: Kalau yang sekarang tuh agak beat ya, dangdut beat ya.
5: Iya agak beat, betul.
1: Oke, ini berarti baru rilis banget. Kapan tuh tepatnya, tanggal berapa?
5: Kemarin ya minggu dua minggu yang lalu apa seminggu yang lalu ya. Soalnya jaraknya gak jauh sama dangdut yang slow kemarin gitu loh.
1: Oke,
5: okay, baru dangdut yang slow kemarin saya ulang tahun, saya keluarin dangdut slow. Pecinta juga dangdut legend juga. Nah kalau yang ini memang Mas Wahyu, walaupun sebenarnya ini duluan, cuman keluarnya jadi belakangan. Gak tahu deh, biasa produser ya.
1: Ada mau... ada hitung-hitungannya ya kok ya.
5: Betul.
1: Gimana gimana?
5: Sama HP Record.
1: Oh iya.
5: HP Record yang memasarkan.
1: Kalau sebelumnya ini sama berarti label. ini baru pertama kali label sama label HP Record ya? Atau sebelumnya sudah?
5: Ya betul, betul pertama.
1: Oke.
5: Baru dua lagu dangdut saya ini yang sama HP gitu loh. Kalau kemarin kan saya mandiri ya, coba dong sama label gitu loh. Ya udah akhirnya dicoba sama label, ada yang mau ya udah. Oke, jalanin aja.
1: Oke, kok nanti kita ngobrol-ngobrol gitu lagi. Jadi saya pengen muterin dulu lagunya Ketuk Pintu dari Koko Gandhi nih. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi habis lagu ini ya, Koko ya. Iya, pastikan terus bersama kami di Prodangdut. Nah, kita ikutan nih. Koko harus ikutan nih. Prodangdut. Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.
1: Oke.
5: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Mantap.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Koko.
1: Ya.
0: Halo Koko, Pro Dangdut. Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Mantap. Tengah malam ketuk pintu. Ternyata ada tamu. Terus tamu itu
1: ada tamu.
0: Mantan pacarku.
1: Mantan pacarku.
0: Ini ceritanya
1: tengah... kalau punya mantan jangan banyak-banyak, nanti bingung.
0: Bingung ya, nanti tiba-tiba tengah malam tiba-tiba ada yang ketuk pintu gitu ya. Oke, tapi ini jadi lucu juga sih maksudnya. Ini lagunya sederhana, simple, tapi memang ya memang ada beberapa yang mengalami ini ya. Mantan tiba-tiba yang udah meninggalkan kita, udah nyakitin kita, tiba-tiba muncul gitu, ngasih apa minta harapan lagi begitu kan. Jadi bisa bisa ada lagu ini tuh ceritanya gimana?
1: Gak bisa Ya biasanya kan kan research ya, atau bahkan mungkin pengalamannya. Cuman kalau Wahyu waktu ketemu nyanyi dangdut, dia bilang ini ada lagu dangdut, cobain. Gak bisa, udah cobain dulu. Akhirnya dikasih itu gitu. Ternyata sebenarnya aja cuman di artinya tidak ada congok-congok yang serius lah gitu.
0: Iya,
1: contohnya simple. Kayak misalnya malam ketuk pintu, cuman di ketuk ke pintu gitu, pintu pintunya harus yang di mana yang lekoh gitu,
0: lekoh cengkoknya gitu ya kok kok ya. Oke, tapi kalau kalau lagi dari segi materi lagunya gimana, kok langsung mengiyakan dan langsung suka atau gimana?
1: Iya suka, karena pas aku notasi awal udah langsung jreng aku. Kalau seneng gitu, udah ini pasti aku bisa gitu loh, pasti aku juga seneng, lagunya pasti enak gitu.
0: Oke, dan udah suka lah ya. Jadi, sama lagu ini ya,
1: awal yang keluar kadang-kadang notasi awal yang keluar tuh gampang di satu lagu kan yang kayak
0: iya
1: enak, kalau ini aku yang itu udah punya juga. Jadi kan kalau sama sulingnya udah bermain di lagu kita tinggal goyang-goyang.
0: Betul.
1: Mirah, ya kan?
0: Tapi memang iya sih kalau saya dengar lagunya nih, jadi langsung di bait pertama, lagu pertama masuk itu benar-benar udah gampang nempel banget tuh di kepala ya.
1: Iya.
0: Tengah malam langsung begitu. Jadi memang mudah-mudahan sih bisa disukai oleh masyarakat juga ya, kok ya.
1: Insya Allah mudah-mudahan dengan lagu saya ketuk pintu, dia mengharap mimpi.
0: Agak putus-putus ya kok ya.
1: Terutama pendengar Pro 1.
0: Amin. Jadi untuk pendengar Pro 1 nih, khususnya pecinta Pro Dangdut, sudah bisa banget request lagu ketuk pintu dari Koko Gandhi atau Gandhi S ya. Nanti bisa di request di Pro Dangdut.
1: Yes,
0: nah,
1: yes.
0: Kok jadi untuk menyanyikan lagu dangdut ini memang punya basic nggak sih Kokoni, atau memang langsung belajar begitu untuk kayak bagaimana cengkoknya begitu kan, ada kekhasan. Terus kira-kira apa nih kok yang beda gitu kalau Koko menyanyikan lagu pop?
1: Ya kalau peng gitu nyanyi koknya selain secara not secara kita aja cintaku gitu ya. Cintaku gitu. Ada belokan-belokan buat maut. Ya kadang-kadang emang harus perlu dipelajari lagi. Mas Nono, kadang lagu dangdut gampang ya. Sekarang lagu dangdut tuh ada satu apa ya yang harus ya, karena memang cengkoknya kalau dangdut yang original maka angkat topi deh buat penyanyi
0: apalagi yang klasik begitu ya, angkat topi deh
1: lagu betul yang klasik luar biasa itu Pak.
0: Tapi ngomong-ngomong soal dangdut, Koko ini termasuk pecinta dangdut nggak? Halo,
1: sebut juga saya. Karena kalau lagi nyanyi di acara-acara pasti
0: dangdut
1: ada minta lagu dangdut. atau mengejar beberapa lagu tuh ya. Tapi yang pastinya dangdut yang senang-senang langsung buat apa supaya
0: meriah. Acara hidup itu ya. Betul. Acara-acara hidup. Tapi penyanyi dangdut favorit Koko siapa kok?
1: Penyanyi dangdut saya favorit saya pasti dong Mang Haji Rhoma Irama ya kan. Semua aja. Lagu-lagu sedih, lagu gembira, lagu dakwah, lagu apapun itu ya. Buat saya Rhoma Irama memang is the king ya.
0: Banget. Betul-betul raja dangdut gitu ya.
1: Iya, legend dangdut kalau di dangdut ya itu benar-benar.
0: Oke, kok ini kan sudah hampir satu bulan lah, belum satu bulan mungkin dibilang ya apa namanya rilisnya, belum satu bulan gitu ya. Bagaimana respon masyarakat atau pecinta apa namanya musik Indonesia ini seperti apa? Mungkin sebagian loko sudah riset nih seperti apa?
1: Iya, kebetulan biar mencek ya. Respon pendengar lagu-lagu saya yang udah dengerin lagu-lagu pop saya itu sangat luar biasa. Mereka sangat senang. Buat mereka ini satu apa namanya satu referensi baru untuk mendengarkan musik dangdut dari seorang Gandhi S gitu loh.
0: Oke. Jadi apa namanya suatu pengalaman juga ini kok ya.
1: Betul-betul pengalaman luar biasa. Kayaknya saya pengen nanti akan ada dangdut lagi deh.
0: Iya. Tapi harus dong. Napas dulu ya.
1: Napas dulu biar dulu deh. Okay. Karena memang ada beberapa lagu-lagu pop juga yang memang udah disiapkan sama pencipta gitu ya. Jadi saya biarkan dangdut dulu ini sembari saya persiapan nanti mungkin ada lagu-lagu pop lain lagi gitu.
0: Oke. Jadi kalau boleh cerita Ketuk Pintu ini proses rekamannya seperti apa? Berapa lama begitu? Kok sampai rilis begitu?
1: Ya sebenarnya Ketuk Pintu ini udah jadi udah lumayan lama ya, udah beberapa bulan, mungkin dari sebelum bulan puasa itu udah saya rekam selesai gitu. Cuma saya masih antara aduh gimana mau keluarin nggak ya, jangan nggak ya. Tapi banyak yang support para apa arranger musik yang dengerin, udah keluarin bagus kok bagus. Baru akhirnya saya keluarkan gitu. Karena saya sendiri yang tadinya agak-agak kurang pede juga nih gimana nih nanti kalau sampai keluar apakah apa feedbacknya sama seperti lagu-lagu pop yang pernah saya nyanyikan. Nah cuman kan lagu-lagu saya sebenarnya dulu juga ada lagu-lagu yang agak-agak Melayu ya, bukan dangdut tapi agak Melayu gitu. Jadi akhirnya perlu diyakinkan juga saya sama penciptanya, udah nggak apa-apa keluar gitu. Jadi terus didengarin juga ke HP Record itu juga bilang udah nggak apa-apa ini keluar gitu. Tapi akhirnya ternyata yang keluar bukannya itu duluan yang satu lagi, dangdut yang satu lagi
0: yang sebelumnya itu ya gitu. Kok ya, kayaknya sempat aku puterin ya kalau nggak salah itu yang dulunya kayaknya
1: ya.
0: Waktu
1: nah, itu kan lebih ini ya buat goyang-goyang pelan, iya, asik gitu ya.
0: Tapi yang dangdut yang tapi yang sekarang lebih dangdut nih kalau Ketuk Pintu nih kok ya?
1: Lebih dangdut ya.
0: Lebih dangdut yang kalo sekarang
1: agak-agak dangdut pop ya.
0: Oke. Nah, kemudian itu ternyata memang sudah lama ya rekamannya, dan ternyata memang Koko orang yang memang butuh support dari beberapa lingkungan begitu, dan ternyata dukungannya luar biasa juga dari beberapa pencipta lagu, produser termasuk labelnya begitu ya.
1: Betul, karena pada saat rekaman ada beberapa pencipta lagu di situ ya, dan juga ada yang mengguidance vokalnya gitu untuk penyanyi dangdut. Hari itu memang sengaja saya suruh datang. Artinya saya benar-benar nggak pede gitu, makanya cepet diajarin sedikit lakukan dangdutnya ya, cengok-cengok dangdutnya sedikit-sedikit gitu. Ya seperti Mas Nono bilang, aku kalau ngerjain sesuatu tuh serius, nggak pernah main-main. Makanya aku berusaha semaksimal mungkin gitu, Mas.
0: Oke. Nah ini penting nih. Berarti udah ada video klip atau belum?
1: Udah ada.
0: Sudah ada di HP Record ya, berarti udah ya. Bisa ya? Atau di?
1: Udah bisa di Gandhi YouTube Gandhi S _ official ada. Di Golden Memories punya HP Record ada. Gitu. Okay. Jadi memang boleh dicari di mana aja, jadi biar lebih luas.
0: Si aku belum jujur aku belum lihat itunya apa namanya video klip, yang bisa diceritakan nggak proses pembuatan video klipnya dan temanya seperti apa kok?
1: Kalau yang kali ini karena memang temanya banyak iramanya riang ya, jadi lebih kepada ini aja sih mas, kayak saya nyanyi show di panggung gitu, oh, sama penari latar, joget-joget, kan jarang-jarang lihat Gandhi S joget. Jadi jadi kemarin ada joget-jogetnya lah gitu.
0: Oh, oke, okay. Ada joget-jogetnya. Itu berapa lama pembuatan video klipnya? Berarti karena memang simple ya?
1: Iya. Nah, jadi karena kan kemarin awalnya original banget. Terus saya nggak mau juga karena sekarang zaman-zaman ada AI gitu kan. Ada sedikit-sedikit unsur-unsur AI yang saya yang dipaduin sama si pembuat klipnya gitu. Jadi ya jadilah perpaduan gitu. Tapi asli syuting juga gambarnya, tapi ada juga yang ditacap-tacap dikit sama AI supaya kelihatan ada yang kekinian gitu.
0: Wih, ini aku sambil lihat loh kok. Wah, ini mah udah modern banget sih.
1: Modern ya.
0: Wah, iya.
1: Secara kualitas gambar juga bagus.
0: Betul, HD banget ini, keren ini. Penari latar ya, di belakangnya banyak penari latar begitu ya, kok ya. Oke, keren iya, sih. Iya, betul. Sesimpel ini tapi bisa dinikmati. Oke. Aduh, Koko Gandhi ternyata ya. Dangdut banget juga
1: ternyata. Ya Mas Nono, ya Mas Nono baru tahu kan.
0: Iya, bisa joget juga ternyata Koko nih. Kok harapannya apa dengan keluarnya lagu dangdut ini? Tadi udah di spill sih, pengen bikin lagu dangdut lagi. Tapi harapannya nanti karena ada dua genre nih yang Koko kuasai luar biasa. Kedepannya pengen seperti apa?
1: Ya belajar dan terus belajar supaya lebih dangdut lagi gitu ya. Suatu hari saya ingin menyanyikan lagu yang benar-benar original gitu ya. Itu perlu waktu. Harapan terbesar saya adalah mudah-mudahan dua lagu dangdut saya yang terbaru ini bisa sama diterimanya seperti lagu Pura-Pura Sayang 5 kali yang sangat luar biasa feedbacknya dari para pendengar khususnya Pro 1 Cirebon. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan saya bisa mengeluarkan lagi single dangdut bahkan nanti jadi album mungkin pelan-pelan sama seperti lagu-lagu pop saya, mungkin saya lagi kumpulin ada beberapa lagu nanti saya akan jadikan satu album gitu.
0: Oke, selain di beberapa channel YouTube Golden Memories

0: Iya, kapan-kapan kita mengudara lagi sama Mas Nono baru pakai minus one-nya ya.
1: Iya, minus one-nya. Tapi bukan lewat telepon ini kok harusnya, berarti harus langsung kok main ke sini.
0: Boleh, boleh nanti ya. Kemarin itu memang sempat ada acara juga di Cirebon. Tadinya pengen kontak-kontak Cirebon. Sorry, apa?
1: Cirebon ya.
0: Cirebon itu Tegal, Tegal.
1: Oh, ke Tegal, sempat ke Tegal.
0: Betul. Tadinya pengen kontak-kontak paling enggak ketemu di studio gitu.
1: Iya.
0: Kemarin ternyata padat banget jadinya.
1: Oh,
0: enggak sempat.
1: Sama Mas Yudi enggak?
0: Allah deh, mudah-mudahan.
1: Sama Mas Yudi kemarin.
0: Kemarin enggak.
1: Oh, kemarin enggak. Kemarin,
0: kemarin yang undang itu jadi beberapa radio-radio di Tegal, Pemalang, Brebes itu bikin satu acara di sebuah mall. Acaranya kalau enggak salah acaranya apa bupati apa acara apa gitu. Nah, saya pengen di sana gitu.
1: Wah, luar biasa ya. Tapi karena sibuk gak bisa mampir ya. Padahal bisa kontak-kontakan sih kok. Mungkin iya, next ya kok ya.
0: Iya. Karena sambil lewat kan Mas. Kalau
1: iya,
0: naik kendaraan sendiri kan bisa mampir sebentar janjian. Kita bisa maksudnya ketemu gitu. Aku juga pengen tahu udah dua kali ntar Mas Nono pasti insya Allah ketemu ya.
1: Amin, amin, mudah-mudahan next ya. Kok sedikit nih kalau soal dangdut Indonesia, perkembangan dangdut di Indonesia kayak pasti karena kok sudah menyanyikan lagu dangdut juga memperhatikan bagaimana perkembangan musik dangdut di Indonesia. Seperti apa kok?
0: Aduh, dari waktu ke waktu ya, musik dangdut itu bukan hanya sekedar bisa dinikmati oleh kalangan tertentu ya, tapi semua masyarakat itu dari berbagai macam lapisan sudah sangat bisa menikmati dangdut. Dan anak-anak muda sekarang luar biasa sekali talentanya untuk menyanyikan lagu dangdut. Nah, kalau saya melihat musik dangdut itu memang benar-benar musik asli Indonesia, di mana semua orang bisa menyanyikan lagu dangdut ataupun mendengarkan lagu dangdut di mana aja kapanpun. Jadi nggak hanya sekedar di apa radio atau di panggung-panggung hiburan rakyat, tapi dangdut itu sudah masuk ke tempat-tempat yang sangat luar biasa juga gitu.
1: Iya.
0: Maju terus dangdut Indonesia.
1: Betul, betul kok, saya setuju. Karena kalau dulu-dulu kan mungkin beberapa orang itu sempat pesimis begitu ya, bahwa anak-anak muda ini bisa mencintai dangdut begitu atau suka dengan lagu dangdut.
0: Betul.
1: Ternyata di 2025, 2026 kita bisa lihat banyak penyanyi-penyanyi dangdut anak-anak muda yang munculan juga, mudah-mudahan semakin bagus.
0: Betul,
1: ya, kok ya.
0: Betul, betul sekali, banyak sekali ajang-ajang pencarian bibit-bibit baru, bakat-bakat dangdut yang datang dari seorang anak muda ya, yang nggak hanya dari sekedar Jawa, dari luar Jawa, dari mana-mana. Aduh, luar biasa kalau dengar dia nyanyi merinding ya.
1: Oh, berarti kok memperhatikan juga ya dangdut sekarang ya?
0: Iya, iya, itu saya kalau kita bermusik berarti kan kita juga harus bisa melihat ya perkembangannya seperti apa gitu. Jadi buat saya dangdut di Indonesia itu adalah musik yang memang sudah menjadi musik Indonesia gitu loh, musik khasnya Indonesia di berbagai macam tempat, daerah, berbagai macam acara dangdut selalu hadir dengan warna sendiri dari setiap lagu-lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia.
1: Ya, oke. Okay. Baik kok, aduh terima kasih sudah bersedia ngobrol-ngobrol nemenin saya di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Saya tunggu masih nih lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu dangdut atau lagu pop apapun lah ya. Ya, tapi karena ini di acaranya Pro Dangdut, kita tunggu single-single berikutnya di genre dangdut. Koko sukses selalu ya, Koko ya.
0: Ya, terima kasih. Sukses juga buat Mas Nono dan Pro 1 Cirebon. Selalu jaya di udara.
1: Pro Dangdut.
0: Keren Mas Nono pokoknya.
1: Pro Dangdut. Pro
0: Dangdut.
1: Dangdut. Ya, oke.
0: Okay. Dangdut ada lagi.
1: Terima kasih kok. Mudah-mudahan nanti kita lain kali bisa ketemu ya kok ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang. Salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, bersama Koko Gandhi ya. Lagunya Ketuk Pintu. Kalau begitu saya puterin lagi deh Ketuk Pintunya ya.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
4: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Aling Curiga dari Fira Azahra, lagu yang dirilis pada tahun 2021. Tidak terasa sudah pukul 14.56. Saatnya saya akhiri Pro Dangdut untuk hari ini, dan sekaligus juga saya undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti berikutnya ada Riana Kristono bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

94,8 FM Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kita ada di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Rian Kris hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan saja sore ini menjadi sore yang menyenangkan untuk Anda, apapun aktivitas Anda. Dan yang pasti saya tidak akan hanya memutarkan lagu-lagu yang sudah disetting dengan apik oleh music directornya Program 1, tapi juga akan menghadirkan informasi-informasi ringan hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami di Cirebon sore ini di Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu,

bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: الضامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Di tengah kesibukan mengurus keluarga, terkadang kita sebagai orang tua lupa ya meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, ternyata me time untuk orang tua ini sangat penting pendengar, demi menjaga kesehatan fisik maupun emosional. Dikutip dari Single Mother Survival Guide, ada beberapa alasan penting me time untuk orang tua ini perlu dipahami dan perlu dilakukan. Yang pertama, bisa mengisi kembali energi yang terkuras. Khususnya untuk ibu-ibu, nah mengasuh anak membutuhkan banyak tenaga, perhatian dan kesabaran. Nah, ketika kita sebagai orang tua terus-menerus memberikan waktu dan energi tanpa jeda, risiko mengalami kelelahan fisik maupun emosional menjadi lebih besar. Meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai meskipun hanya 1 atau 2 jam saja ternyata dapat membantu tubuh dan pikiran orang tua ya, ataupun kita sebagai orang tua menjadi rileks kembali. Dengan energi yang lebih baik, orang tua dapat menjalankan peran pengasuhan dengan suasana hati yang lebih positif. Kedua, me time untuk orang tua juga bisa membantu menemukan kembali dirinya. Nah, setelah memiliki anak, banyak orang tua merasa identitas dirinya perlahan berubah karena seluruh perhatian tertuju pada keluarga. Padahal sebelum jadi orang tua, setiap individu tetap punya minat, impian dan aktivitas yang membuatnya merasa bahagia. Menggunakan waktu pribadi atau me time untuk melakukan hobi olahraga, baca buku, bertemu teman atau mencoba kegiatan baru ternyata bisa membantu orang tua terhubung kembali dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, me time juga bisa membuat orang tua lebih siap merawat anak. Nah, orang tua yang mengalami kelelahan berlebihan ini cenderung lebih mudah merasa stres, hilang kesabaran dan memberikan respons emosional ketika menghadapi perilaku anak. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas hubungan dalam keluarga. Dengan memiliki waktu atau me time untuk beristirahat dan merawat diri, orang tua dapat kembali menghadirkan versi terbaik dirinya. Merawat diri sendiri bukan tindakan egois, karena orang tua yang sehat secara fisik dan mental akan lebih mampu memberikan pengasuhan yang penuh perhatian. Dan yang keempat, me time juga bisa memberikan kesempatan untuk merindukan anak. Menghabiskan waktu terpisah sejenak dari anak juga punya manfaat positif. Saat orang tua memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas pribadi, muncul ruang untuk merasakan kerinduan dan menghargai momen kebersamaan. Me time juga bisa menjaga kesehatan fisik dan mental, serta bisa meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hubungan dengan anak, dan tentu saja bisa membantu mengatur ulang pikiran dan tujuan hidup kita.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ingin investasi tapi bingung mau di mana? Pilih Deposito Sejahtera dari BPR Triastra. Bunga kompetitif, dana Anda akan berkembang lebih optimal. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan Anda dan keluarga. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Deposito BPR Triastra, pilihan tepat untuk investasi yang pasti. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Weru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Cirebon sore ini untuk edisi hari Minggu, hari kelima di bulan Juli 2026. Pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung mendengar bersama Program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sepekan.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026, berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan. Bersama saya, Dinda Lestari, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
3: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
2: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove, ya diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan yang berbasis ekonomi masyarakat.
3: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya, Ade Sri Wahyuni melaporkan.

tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

0: kesehatan.
1: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan urusan kesehatan

0: Kota Bogor.
1: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya. Untuk umur harapan hidup, alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
2: Dengan sinergi berbagai pihak, pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
3: Evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan

0: program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program kembali dilaksanakan secara penuh.
1: Komdigi menyoroti tingginya penggunaan internet di kalangan anak dan resiko kekerasan digital di Kota Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
2: Khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
3: Tingginya penggunaan internet oleh anak sejak usia dini yang diikuti meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi, Rizky Amelia, mengatakan anak-anak di Kota Cirebon telah memasuki dunia digital sejak usia sangat dini. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun, penetrasi penggunaan internet pada anak usia dini di Kota Cirebon mencapai 39 hingga 50% pada kelompok usia tertentu. Sementara data menurut BPS menunjukkan penetrasi internet pada anak usia 5 hingga 6 tahun telah mencapai sekitar 30%.
2: Kami mendapatkan beberapa data berlangsung dari teman-teman ini bahwa ternyata di Kota Cirebon ini sebenarnya presentasi pengguna internet anak usia dini ini melampaui 39 hingga 50% gitu pada kelompok usia tertentu. Nah, ini data dari BPS bahwa penetrasi internet pada anak usia 5 sampai 6 tahun telah mencapai kisaran tersebut. Jadi fakta di lapangan ini anak-anak Indonesia khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
3: Rizky menambahkan, data DP3A PPKB Kota Cirebon mencatat sebanyak 126 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan sepanjang periode 2023 hingga 2025 dan sebagian kasus berkaitan dengan penggunaan media sosial maupun platform digital seperti cyber child grooming dan cyber bullying. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan warga desa Cihanjuang Rahayu untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman sesar Lembang. Marliawan Yusuf melaporkan.
4: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat PPM Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan bagi masyarakat di desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana, terutama ancaman yang berkaitan dengan sesar Lembang. Ketua tim PPM UPI Bandung, Profesor Dr. Nok Mariani mengatakan, literasi kebencanaan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan mengenai potensi bencana. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan mengambil tindakan yang tepat soal kondisi darurat yang terjadi. Selain mengenalkan potensi ancaman sesar Lembang, warga juga mendapatkan pelatihan mengenai jalur evakuasi, langkah penyelamatan diri, hingga upaya mitigasi yang dapat dilakukan bersama keluarga apabila terjadi bencana. Menurut Profesor Nok, edukasi tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan membangun budaya siap siaga, mengingat desa Cihanjuang Rahayu berada di kawasan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.
5: Mengatasi serta menyelamatkan diri kalau terjadinya bencana. Jadi artinya di situ pengetahuan dan perilakunya itu harus terintegrasi gitu. Nah, karena itu di dalam pengabdian masyarakat kali ini kita tidak hanya memberikan pemahaman tentang bahaya bencana patahan Lembang, tetapi juga bagaimana mereka siap bila terjadi bencana dan mereka tahu kemana harus mengevakuasi diri kalau terjadi bencana.
4: Sementara itu, Kepala Desa Cihanjuang Rahayu, Denny Daryanto, mengatakan ia mengapresiasi kegiatan edukasi yang dilakukan UPI Bandung. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang merasa cemas akibat beredarnya informasi mengenai potensi bencana sesar Lembang.
6: Memang sesar Lembang ini, patahan Lembang ini membuat kita resah, ya. Gimana, apakah akan terjadi, bagaimana? Sekarang juga lagi digenjot mitigasi pelatihan terus. Sudah beberapa kali kita juga mengirimkan perwakilan. Tanya-tanya dalam apa ini? Maka jadi memang resah kita.
4: Melalui Dari kegiatan ini, tim PPM UPI Bandung berharap masyarakat semakin memahami risiko bencana di wilayahnya serta memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa akibat aktivitas sesar Lembang.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Atep Burhanuddin melaporkan.
7: Peredaran rokok ilegal di Kota Bandung masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung. Bersama Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Bandung terus menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang nilai merugikan negara. Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok bercukai sehingga memiliki banyak peminat. Peredaran dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemasok yang disebutkan langsung ke kos dan toko hingga pengiriman melalui jasa ekspedisi maupun jasa titipan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2005 pihaknya telah menyita sebanyak 274.427 batang rokok ilegal dari sejumlah kios dan toko yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Menurut Bambang, sasaran razia tidak hanya menyasar kios-kios kecil, tetapi juga toko-toko yang diduga menjual rokok ilegal. Penentuan lokasi penindakan dilakukan berdasarkan target dan hasil pemetaan yang telah disusun bersama Bea Cukai. Yang menjelaskan para pemasok biasanya menjalankan modus peredaran secara tertutup agar tidak mudah terdeteksi aparat. Karena itu, Satpol PP bersama Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai di Kota Bandung. Bambang mengutarakan seluruh rokok ilegal yang berhasil disita langsung diamankan sebagai barang bukti oleh Bea Cukai. Selanjutnya, barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak kembali beredar di masyarakat.
8: Penerimaan mana? Ada, itu mah sudah program. Oh, kita program, memang ya? Kerjasama untuk tindak lanjut peredaran rokok ilegal itu mah mudah menjadikan program kita, program kantor. Itu di bawah kerjasama antara bidang PPHD dengan Bea Cukai. Kadang-kadang kita kerjasama juga dengan Provinsi Jawa Barat gitu.
7: Satpol PP Kota Bandung memastikan akan terus berkolaborasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi permintaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1: BPBD dan Dinas Pertanian sigap menangani serangan hama di kebun rambutan seluas 15 hektar milik warga di Desa Ciakum Timur, Kabupaten Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
9: Serangan hama ulat menghebohkan warga Desa Ciakum Timur, Kecamatan Ciakum, Kabupaten Subang. Sebanyak 15 hektar kebun rambutan milik warga habis diserang hama dalam waktu singkat, sehingga dipastikan gagal panen tahun ini. Tokoh masyarakat Ciakum, Abdullah, kepada RRI mengaku prihatin dengan musibah yang dialami para petani. Ia menyebutkan sebagian besar warga menggantungkan hidup dari hasil panen rambutan setiap tahunnya.
10: Ketika itu diserang hama, kemudian musibah yang secara tiba-tiba itu. Jadi kami berharap petugas terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Pertanian ya segera tanggap.
9: Kecemasan pun muncul karena hilangnya daun akan menurunkan kualitas dan jumlah buah pada musim mendatang. Para petani khawatir kerugian ekonomi akan semakin besar jika hama tidak segera ditangani. Menanggapi laporan warga, Sekretaris BPBD Kabupaten Subang Muhammad Sudrajat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan pemerintah setempat langsung melakukan penyemprotan serentak.
11: Bahwa kurang lebih 15 hektar areal perkebunan rambutan terserang hama ulat. Ulatnya seperti ini, Pak Bupati. Ini menyerang daun sehingga daun itu satu malam bisa satu pohon bisa habis.
9: Petugas juga meminta petani aktif memantau dan segera melapor jika ada serangan baru.
1: Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, 3 di antaranya rawan kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau saat ini. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
12: Badan Pengawasan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya mewaspadai 3 kecamatan di wilayahnya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, dan Purbaratu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Komarudin mengatakan wilayah tersebut rawan karena wilayah itu memiliki wilayah hutan dan lahan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Sehingga dengan kondisi kemarau saat ini, potensi kebakaran juga meningkat. Komarudin mengatakan kebakaran biasanya dipicu perilaku manusia sendiri. Misalnya kebiasaan membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, dan kebiasaan membuka lahan dengan cara tebang bakar. Maka sebagai langkah mitigasi, BPBD telah melakukan imbauan serta sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan hal tersebut. Termasuk BPBD juga terus melakukan pemantauan intensif di wilayah-wilayah rawan.
13: Kaitannya dalam menghadapi potensi karhutla itu, kita bekerja sama dengan OPD-OPD lainnya, OPD teknis yang lainnya, kita melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla. Jadi salah satunya itu kita melakukan sosialisasi.
12: Sementara itu Hendra, warga Taman Sari, mengaku khawatir dengan kondisi potensi kebakaran saat ini. Sebagai warga, ia khawatir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, api akan merembet ke pemukiman. Maka dari itu ia berharap ada tindakan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga warga merasa tenang.
14: Sekarang kan udah mulai masuk musim kemarau ya. Jadi kebetulan memang di daerah kami banyak sekali pohon-pohon gambut yang sudah mengering ya. Ada kekhawatiran juga terjadi kebakaran gitu.
12: Sedangkan selain mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga terus mewaspadai potensi krisis air. BPBD bahkan telah menerima permintaan air bersih dari warga Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purbaratu.
1: 1.000 kepala keluarga dari 36.000 warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim akan menjadi prioritas mendapatkan program bantuan keluarga hebat. Laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
15: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jawa Barat, Marlinda Sitihana menyampaikan program bantuan keluarga hebat atau Balebat hadir sebagai wujud nyata dari perwujudan 8 misi pimpinan daerah Kabupaten Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah, poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Ia mengatakan proses penyaringan data dilakukan dengan sangat ketat agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Menurutnya dari jumlah 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil 1 untuk tahun ini diambil 1.000 kepala keluarga prioritas berdasarkan tingkatan usia kepala keluarga yang paling tua dengan pembagian yang rata dan adil sekitar 2 hingga 3 kepala keluarga per desa.
16: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Tahun 2026 per April awal dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun.
15: Dinas Sosial menyadari bahwa setiap regulasi baru pasti memicu dinamika di masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya siap memaparkan secara rinci aspek teknis penentuan regulasi tersebut. Menurutnya keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada validitas data sehingga pelaksanaan pengecekan langsung di lapangan atau ground checking menjadi hal yang sangat krusial guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat ke depannya.
1: Untuk menghindari penyalahgunaan narkotika, Kuarcap Pramuka bersama BNNK Cianjur bentuk saka anti narkoba. Ian Sofyan menurunkan laporannya.
17: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur bersama Kuarcap Cianjur melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka berbagai wadah literasi untuk anak-anak pramuka, terutama untuk golongan penegakan pandega. Dengan adanya saka anti narkoba, menurut Ketua Kuarcap Cianjur Budi Rahayu, Toyib,

0: dalam penggunaan HP rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, Kepala BNNK Cianjur Apan menjelaskan fokus pada isi yang di dalam HP. Apalagi Cianjur memiliki program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba, maka perlu terus dilakukan sosialisasi ke tingkat pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
1: Pendengar, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: di Asta Cita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Bagi Anda pendengar yang mungkin melewati sore hari ini dengan bermain ponsel, sudah tidak bisa dapat dibantah ya bahwa ponsel saat ini memang sangat lekat dengan kehidupan kita, sehingga penggunaannya semakin intens. Mungkin hanya sekedar scroll medsos, atau mungkin bermain game, hingga streaming. Dan gak disadari pengguna atau kita yang menggunakan pun sering bermain HP sambil dicas, saking kebutuhannya sangat mendesak gitu ya. Nah, ketergantungan yang tinggi terhadap HP membuat sejumlah pengguna menormalisasi bermain HP sambil mengisi daya baterai. Tapi kebiasaan bermain HP sambil dicas ternyata berpotensi membahayakan. Mengutip dari laman Shoshe, ada beberapa dampak menggunakan handphone saat sedang diisi daya. Yang pertama, berpengaruh pada umur baterainya. Nah, ketika handphone kita digunakan sambil dicas, perangkat tetap mengonsumsi daya untuk menjalankan beragam aplikasi. Dan ini berakibat sebagian daya dari charger dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sedangkan sisanya baru dialirkan ke baterai. Pada kondisi seperti ini, terlebih ketika menjalankan aplikasi berat seperti game misalnya, HP bisa menghasilkan panas yang berlebih. Nah, dalam jangka panjang hal ini dapat menurunkan kesehatan dan umur baterainya. Yang kedua, selain pengaruh pada umur baterai, juga cepat panas. Nah, karena memerlukan daya besar, ini menyebabkan perangkat menghasilkan lebih banyak panas. Munculnya panas ini akibat dari penggunaan yang masif ditambah dengan panas dari proses pengisian daya. Dan tentu saja berdampak pada performa HP. Ya. Secara umum, memakai HP ketika dicas tidak akan merusak dan menurunkan performa ponsel secara langsung. Tapi jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, lama-lama baterai dan performa HP juga akan terpengaruh. Dan yang terakhir, ini resiko yang paling berat, yang paling mengerikan, dan kita mungkin sudah pernah lihat videonya ya di beberapa media sosial, bahwa menggunakan HP sambil dicas ini bisa ataupun berisiko meledak atau menimbulkan masalah kelistrikan. Risiko ini umumnya bukan berasal dari penggunaan ponsel, tapi dari pemakaian charger atau kabel yang rusak atau tidak memenuhi standar. Nah, mungkin dengan informasi ini kita sebagai pengguna HP bisa membatasi diri ya. Ketika HP sedang dicas, ya kita biarkan saja sampai penuh atau sampai maksimal baterainya, baru kita pergunakan lagi. Informasi ini Rian dapatkan dari CNN Indonesia. Dan tentu saja kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin, hasilnya tidak ditemukan informasi terkait dengan klaim tersebut. Sebagai informasi dari artikel Tempo.co berjudul Epstein Files, catatan Durjana Elite Global, Epstein Files merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Miliuner terpidana kasus kejahatan seksual anak dan perdagangan manusia ini tewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019. Selain itu, mengutip dari cnbcindonesia.com terkait pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada Mei 2026 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam, yakni sambaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Peneliti bidang virologi dan vaksinologi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Dr. Arif Nur Muhammad Ansori menegaskan tidak ada satupun jenis vaksin COVID-19 yang mengandung bakteri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

0: Pendengar, saat ini pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita ingin mendengarkan penjelasan dari Prakirawan BMKG Kertajati. Sudah ada Desi Ekawati yang akan memberikan informasi bagaimana perkiraan cuaca sore hari ini.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Silakan Desi Ekawati.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan. Kemudian perkiraan cuaca untuk esok hari pada Senin 6 Juli 2026 di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciayu Majakuning. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan antara 55 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka. Terkini, problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Tentunya masih bersama program 1RR Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda pendengar pendukung timnas Meksiko ataupun juga Inggris, bersiap-siap karena besok pagi tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, Meksiko dan Inggris akan saling berhadapan dalam 16 besar Piala Dunia 2026. Dan pertandingan yang menarik ini akan berlangsung di Stadion Azteca. Stadion ini sendiri berada pada ketinggian 2040 meter di atas permukaan laut. Meksiko dan Inggris berupaya menjaga harapan lolos ke perempat final dan mendekati laga puncak Piala Dunia kali ini. L3 mengincar kesuksesan perdana, sedangkan Inggris menargetkan bintang kedua. Laga keempat babak 16 besar Piala Dunia 2026 bakal berlangsung di stadion yang sudah pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1970 dan juga 1986. Dan banyak media yang menyoroti tentang ketinggian di daerah ataupun di mana stadion tersebut terletak ya. Di daerah yang berlokasi di ketinggian 2000-an meter seperti Mexico City, udara akan lebih tipis dan ketinggian di Mexico City ini mengganggu kapasitas aerobik karena lebih sedikit yang larut secara fisik ke dalam darah sehingga tubuh sulit mendorong oksigen ke dalam sel. Dengan kata lain, setiap tarikan napas memberi lebih sedikit oksigen ke tubuh. Dilansir dari Al Jazeera, bagi atlet sepak bola ini berarti akan terjadi peningkatan detak jantung, sesak napas, dehidrasi, kelelahan yang lebih cepat dan intens, serta pemulihan yang tertunda. Selain itu, di udara yang lebih tipis juga bola ini menjadi lebih ringan karena hambatannya lebih kecil. Dengan demikian bola bisa melaju lebih cepat serta lebih jauh. Ini akan mempengaruhi operan dan juga tembakan. Nah, pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris ini juga besok akan disiarkan secara langsung oleh RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitas.

dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan memastikan

mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,8 FM program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, adzan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya tepat nanti akan berkumandang pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizky alias Syabani, yaitu akan membacakan Al-Quran Surat Ar-Rad ayat 32 hingga 35.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kabar dari Majalengka, Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri Reuni Akbar SMP Talaga 2026 yang digelar pada hari Minggu ini 5 Juli 2026. Reuni Akbar SMP Talaga 2026 tersebut digelar dengan menghadirkan angkatan 1967 hingga angkatan 2000 dan tema reuni ini adalah Back to School, bersama kembali kenangan tak terlupakan. Berdasarkan keterangan panitia, jumlah yang hadir dalam reuni tersebut mencapai 1.800 orang. Dalam sambutannya, panitia juga memberikan apresiasi kepada para guru yang purna karya. Pembuatnya Majalengka, Herman Suherman mengatakan dari SMP ini telah lahir orang-orang yang berprestasi di tingkat nasional. ST Burhanuddin yang juga didamping oleh kakaknya TB Hasanuddin adalah anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Dan keduanya memakai batik memasuki gerbang SMP Talaga serta disambut oleh panitia dan peserta reuni akbar lainnya.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 5 Juli 2026, dan masih juga bersama Rian. Pendengar, untuk Anda yang sangat menggemari mie instan, nah ini informasinya berkaitan dengan mie instan ya. Wabah bakteri Salmonella lintas negara kini tengah melanda kawasan Eropa, dan diduga penyakit ini berkaitan erat dengan produk mie instan penyebarannya, hingga memicu kekhawatiran massal di 14 negara. Hingga saat ini sebanyak 106 kasus infeksi Salmonella telah terkonfirmasi. Berdasarkan data medis, mayoritas korban yang terinfeksi bakteri ini didominasi oleh kelompok anak-anak dan remaja atau dewasa muda. Menurut laporan dari Associated Press, kasus pertama dari wabah ini sebenarnya telah terjadi sejak November 2025. Otoritas Keamanan Makanan Eropa, EFSA, bersama dengan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, ECDC, mengungkapkan kondisi ini cukup serius, di mana sedikitnya 49 orang terpaksa harus menjalani rawat inap

di rumah sakit. Pihak berwenang meyakini bahwa produk mie instan varian rasa tertentu menjadi sumber utama dari wabah yang masih terus berlangsung ini. Berbagai bukti yang dikumpulkan sejauh ini mengarah pada produk-produk yang dijual di bawah satu merek yang sama. Ini dikutip dari Tofima. Dan meski pada awalnya otoritas terkait tidak menyebutkan nama pemasok secara langsung, mereka menyatakan bahwa kasus yang melibatkan galur atau strain Salmonella Stanley ini berhasil dilacak hingga ke sebuah pabrik produsen yang beroperasi di Ukraina. Merespon situasi darurat kesehatan ini, Riva Food selaku pemilik merek dagang memberikan pernyataan resminya. Mereka mengaku telah mendapatkan informasi mengenai dugaan kontaminasi bakteri tersebut pada produk mereka yang beredar di pasar-pasar ataupun di pasar negara-negara Baltik. Produk mie instan yang terdampak diketahui diproduksi oleh perusahaan Ukraina bernama Euro Food Service yang merupakan manufaktur mitra untuk produk-produk bermerek Riva. Tapi meskipun kasus ini terjadi di Eropa, tidak ada salahnya kita juga lebih aware lagi terhadap kesehatan kita, terlebih dalam cara kita mengonsumsi mie instan. Karena kita mungkin tahu juga pendengar bahwa terlalu sering mengonsumsi mie instan juga akan mengancam kesehatan kita. Sehingga semuanya harus tetap proporsional.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan...

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Setelah Warta Berita bersama Pro 3, Anda dapat bersama-sama kembali di Cirebon malam ini bersama rekan saya, ada Pian Alwansyah yang akan menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita bergabung bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan Usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
7: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
6: Abdi Bari mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah, jadi belum rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap yang itu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbagan tergantung, itu harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
11: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
19: Semoga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Juga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan, Imelda Teresia, menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi, termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
21: Program Kartu Mabetang Sejahtera
1: melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustia Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, jadi juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu

0: bagus, tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad?
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: menyegarkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Kembali karena masih bersama kami Pro 1 RR Cirebon. Suasana malam hari ini malam yang semoga saja tidak bisa Anda nikmati sebelum Anda akan menikmati suasana istirahat bersama kami Pro 1 RR Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ini saatnya pendengar, khusus bagi Anda yang beragama Buddha, Anda akan bersama-sama dalam mimbar agama Buddha untuk malam hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam tema 4 macam kebahagiaan yang akan bersama-sama narasumber kami Romo Junawi. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar RRI Cirebon, menyenangkan sekali malam hari ini saya Bian Awansa didampingi Pak Ratenik Bung Maulana akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 24 dalam rangkaian Cirebon malam ini. Mengawali Cirebon malam ini pendengar, setelah tadi Anda sudah menyimak bersama rangkaian Warta Berita bersama Lukman Tara, sekarang saatnya aku sebagai Anda yang beragama Buddha, Anda akan bersama-sama dalam beragama Buddha bersama Romo Junawi yang sudah bersiap di ujung telepon dan akan menghadirkan tema empat macam kebahagiaan. Kita akan sapa terlebih dahulu Romo Junawi yang sudah bersiap di ujung telepon. Selamat malam Romo. Sehat selalu Romo ya. Ya Romo sehat selalu. Halo Romo. Ya silakan Romo untuk
1: Malam.
0: Ya, silakan Romo, mangga.
1: Malam hari ini kita ditemani oleh Mas Jana untuk membara teman Buddha. Dan pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang empat kebahagiaan yang pada umumnya diinginkan oleh semua orang. Oleh karena itu, mari kita awali dengan menghormat kepada Guru Agung kita dengan membacakan Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Satyotu Namo Buddhaya. Para pendengar, dimanapun Anda berada, semoga suara saya dapat ditangkap dengan baik, karena ini kelihatannya sinyalnya kurang bagus ya. Para pendengar, pada umumnya seseorang menginginkan empat kebahagiaan duniawi. Apakah empat kebahagiaan duniawi itu? Yang pertama adalah ati suka. Ati suka itu artinya adalah kebahagiaan karena kita mendapatkan. Ya, kebahagiaan karena kita mempunyai. Kebahagiaan karena kita memiliki apa yang kita inginkan. Pada umumnya manusia atau kita semua menginginkan tentang empat hal, yaitu kebutuhan primer ya. Apa empat hal itu? Empat hal itu adalah mempunyai tempat tinggal yang baik. Kalau kita sudah punya tempat tinggal yang baik, maka kita akan merasa nyaman. Ya, kita akan merasa nyaman, akan merasa tentram, dan merasa terlindungi oleh tempat tinggal kita. Lalu yang kedua adalah kita memiliki makanan atau konsumsi atau harta yang cukup untuk sehari-hari. Ya, kita memiliki pangan. Yang pertama adalah papan, yang kedua adalah pangan. Jadi ini adalah kebutuhan primer untuk kita semua. Ya, papan, pangan, dan kita juga ketika kita sakit butuh juga untuk berobat. Ya tentunya kita harus mempunyai persiapan bagaimana kita kalau berobat tidak mencari sana sini. Ya, kita ada persiapan. Lalu yang ketiga adalah kita mempunyai cukup sandang. Ya. Cukup yaitu pakaian. Ya, artinya kita mempunyai pakaian yang layak. Empat kebutuhan pokok inilah yang membuat kita merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia. Ya, karena kadang-kadang tempat tinggal pun kurang nyaman, atau bahkan orang tidak punya tempat tinggal sehingga tinggal di emper-emper, ya, tinggal di kolong-kolong jembatan. Ya, walaupun ada juga yang hidup secara berlebihan, ya, tempat tinggalnya sangat mewah. Nah, ini kalau kita mempunyai tempat tinggal yang cukup dan kita merasa puas, merasa bersyukur, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dari situ. Ya, tempat tinggal, lalu pangan, lalu kalau kita berobat juga ada, lalu kalau kita punya pakaian. Nah, ini merupakan salah satu lengkap kebutuhan primer. Lalu yang lain-lain itu adalah menyusul, misalnya lebih dari 4 kebutuhan pokok tadi, yang misalnya punya harta yang lain, ya, simpanan yang lain, ya, punya kendaraan, ya, punya apa aja yang bisa untuk kelancaran kita. Nah, itu merupakan salah satu kebahagiaan rumah tangga yang diinginkan oleh semua orang. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa Pali disebut ati suka. Lalu yang kedua adalah boga suka. Boga suka itu artinya pandai untuk menggunakannya. Ya, pandai untuk menggunakannya artinya kalau kita punya penghasilan, kalau kita punya keuntungan. Di dalam ajaran Sang Buddha mengajarkan bahwa kalau kita punya keuntungan, keuntungan kita itu cara menggunakannya juga harus baik. Artinya baik itu adalah yang pertama, keuntungan itu sebagian untuk modal, tambah modal, ya. Keuntungan kita untuk supaya modalnya itu bisa berkembang. Ya, jadi sebagian untuk modal, lalu sebagian untuk dipakai sehari-hari. Ya, sebagian dipakai sehari-hari, lalu sebagian untuk dibuat berdana atau amal. Ya, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi sebagian ada yang kita gunakan untuk amal atau berdana. Lalu yang keempat adalah untuk ditabung. Ya. Nah, ini cara menggunakan yang baik. Harta yang sedang kita dapat, yang kita peroleh, kita gunakan supaya kita bisa nyaman dalam hidup ini. Ya, punya kebahagiaan, punya bersyukur, lalu punya kepuasan. Maaf. Ya, ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita sudah dapat, menggunakannya jangan asal, ya, jangan asal menggunakan. Ya, kita ingat modalnya harus ditambah, dipakai sendiri juga tidak terlalu pelit, ya, walaupun sederhana tetapi tidak pelit, ya. Lalu juga kita ingat kita harus beramal, kita ingat kita harus menabung, karena suatu waktu tadi kalau kita sakit, ya suatu waktu kita bisa mencari obat yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, tentunya hidup kita ini akan menjadi tentram, nyaman, dan bahagia tentunya. Ya, walaupun kebahagiaan itu sendiri juga silih berganti, karena segala sesuatunya itu tidak ada yang abadi. Tetapi kalau kita bisa memanage cara pemakaian harta yang kita dapat, maka kita akan sering kebahagiaan itu berkesinambungan, ya, karena kita atur sedemikian rupa bagian-bagiannya kita penuhi. Ya, ini adalah kebahagiaan bagi orang berumah tangga atau hampir semua orang membutuhkan. Lalu yang ketiga adalah yang disebut dalam bahasa Pali atau bahasa agama itu anana suka. Anana suka itu adalah kita bahagia karena tidak punya utang. Ya, kalau kita punya utang itu, ya kita mesti harus bayar. Ya, karena utang piutang itu prinsipnya adalah saling kepercayaan. Ya, apalagi kalau kita memutar uang yang berbunga, misalnya pinjam dengan bank atau pinjam dengan orang yang memang ada bunganya. Nah, itu juga harus kita perhatikan cara penggunaannya. Ya, karena kalau kita punya utang, kalau utang itu tidak terbayar karena hal sesuatu hal, ya, mungkin usahanya lagi seret, waktunya bayar belum bisa bayar, dan bunga berbunga. Nah, ini adalah merupakan salah satu yang merongrong kita itu kurang bahagia. Ya, merongrong kita itu kurang bahagia. Oleh karenanya kita harus selalu ingat bahwa kita hati-hati untuk menggunakannya. Ya, kadang-kadang ada orang yang terlilit utang sehingga usahanya bangkrut. Ya, sampai tidak bisa berputar. Bahkan ada yang menjadi milik bank atau istilahnya di kitab bank. Nah, ini juga harus kita gunakan dengan hati-hati. Harus kita lakukan dengan baik. Sehingga kalau bisa kita hindari utang, ya. Kita hidup sederhana nggak apa-apa, yang penting nggak punya utang. Ayem, tenang. Tidak dikejar-kejar oleh penagih utang, ya. Nah, ini adalah yang ketiga. Ya, kalau kita punya utang, tentunya juga tidur tidak nyenyak. Kalau bisa bayar sih, mungkin ya umum, ya. Karena usaha itu biasanya memang ada bantuan, istilahnya dana, tapi dana itu adalah utang. Yang keempat adalah anawajasuka. Anawajasuka ini adalah kita hidup sesuai dengan kebenaran. Ya, sesuai dengan ajaran Sang Buddha, yaitu ajaran yang benar. Kalau kita bekerja, carilah pekerjaan yang benar. Kalau kita jadi petani, petani yang baik. Kalau kita jadi guru, guru yang baik. Kalau kita jadi pedagang, pengusaha, ya pengusaha yang baik. Ya, artinya apa? Artinya kebaikan ini adalah akan menambah kepercayaan kepada orang lain. Kalau kita jadi orang baik itu, teman-teman juga percaya. Ya, percaya. Karena dipercaya, maka kita banyak relasi, ya, barangnya berkualitas, ya, tidak memalsu, ya, tidak membohongi, ya, membohongi itu termasuk kemoralan yang keempat, ya, muksawada, wiramani, suka padang, sama siami. Kita berdekat, tidak melakukan berbohong. Ya, berbohong juga tidak boleh. Omong kasar juga tidak boleh. Karena omongan kasar ini banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang tidak senang dengan omongan kasar. Ya, oleh karena itu, kita harus menjaga. Selain tidak bohong juga, kita mesti harus ramah. Ya, ngomong sama orang lain, ngomong sama relasi, ngomong sama langganan, kita harus ramah, tidak boleh kasar. Apalagi ngomong yang menyakiti. Ya, kadang-kadang kalau orang itu disakiti, kadang-kadang mau belanja, nggak mau balik lagi. Ya, karena pelayanannya dengan cara yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang harus dijaga, ya, tidak berbohong, tidak omong kasar, tidak menyakiti, lalu tidak fitnah, ya, tidak fitnah, tidak adu domba. Ya, kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Ya, bekerja dengan baik, ya, tepat waktu. Jadilah bawahan yang baik, ya, jadilah atasan yang baik. Atasan memperhatikan karyawannya, tetapi sebaliknya dua karyawan harus taat dengan atasannya. Nah, ini ada di dalam Jigalawada Sutta, ya. Jigalawada Sutta itu menjelaskan bahwa atasan dengan bawahan itu harus saling komunikasi dengan baik supaya bisa kerjasama. Kalau dua-duanya saling menguntungkan, tentunya karyawannya juga enak, tenang, tentram. Atasannya juga senang karena keuntungannya, produknya itu lancar. Ya, didukung dengan bawahan-bawahan yang baik-baik itu. Tapi bawahan juga, kalau lihat atasannya juga tidak baik, mungkin bawahannya juga istilahnya ngedumel, ya, tidak suka juga gitu loh. Oleh karena itu harus saling menopang, ya, karena atasan tanpa bawahan atau bos tanpa karyawan juga susah. Ya, kalau nggak ada karyawan ya nggak ada bos, ya nggak ada bos ya nggak ada karyawan. Nah, itu intinya kita mesti harus saling mendukung. Ya, demikian juga kalau jadi guru, jadilah guru yang baik, perhatikan muridnya. Jadi murid juga muridnya harus yang baik, hormati gurunya. Ya, ini kalau saling menghormati, ini hidup itu dimanapun akan tenang, tenteram, damai. Nah, itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu kita harus melakukan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan kita, jadilah orang yang baik hati oleh orang yang dermawan. Tapi tadi kalau kita punya yang pertama tadi, hati suka, kita punya, ya, kita harus pintar menggunakan. Nah, salah satunya supaya kita juga tidak dipandang oleh orang lain yang tidak baik, kita harus menjadi orang yang memperhatikan lingkungan. saya memperhatikan lingkungan. Misalnya ada yang membutuhkan bantuan, ya kita perlu bantu. Misalnya orang yang tersesat, ya kita tunjukkan jalan. Itu gampangnya begitu. Jadi kita ini saling menolong, saling membantu, itu adalah ajaran Sang Buddha. Jadilah orang yang dermawan. Ya kalau kita punya itu, ya salah satunya ya untuk memang kedermawanan itu. Nah kalau kedermawanan ini kita lakukan, maka itu kita ini sekarang ini bahagia. Nah kalau kita nanti kita bahagia, lalu kita juga mempunyai harta, lalu kita juga dermawan, kerelaannya juga muncul, kita meninggal pun akan bahagia. Ya bahagia itu artinya lahir di alam yang lebih baik, ya, di alam dewa atau di alam manusia yang lebih mulia lagi. Nah ini yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya Sang Buddha juga mengajarkan jangan suka mengambil hak milik orang lain. Ya, jangan mengambil hak milik orang lain alias mencuri. Ya mencuri misalnya kategori mencuri itu ya istilah korupsi yang sekarang sedang rame-ramenya ya. Banyak yang ditangkap, ya banyak yang ditangkap lalu dihukum. Nah ini karena perbuatannya. Nah kalau sudah begini biasanya sih memang orang tidak suka, tidak percaya lagi. Ya misalnya orang jadi guru lalu kurang baik, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, pastinya muridnya juga tidak suka, muridnya juga tidak senang. Oleh karena itu kita harus ikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, itu adalah sama jiwita, mengikuti ajaran Sang Buddha yang benar. Ya, jangan mengikuti ajaran ya, yang telah diajarkan oleh Sang Buddha lalu dilanggar. Nanti kita akan menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, biasanya orang kalau menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, dia suka cari kambing hitam, menyalahkan sana sini. Padahal itu perbuatannya sendiri, itu adalah karmanya sendiri. Nah, itulah yang dinamakan anak wajah suka. Ya, saya ulang lagi, ati suka. Kita bahagia karena mempunyai. Boga suka, kita bahagia karena bisa memanfaatkan, bisa menggunakan, bisa mengatur apa yang kita punyai. Yang ketiga adalah kita dapat, kita tidak mempunyai utang. Anana suka, tidak mempunyai utang. Walaupun sederhana tapi tidak punya utang. Ayem, tenang, tentram. Lalu anak wajah suka itu adalah kita ikuti ajaran yang benar yang diajarkan oleh Sang Buddha. Pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Di lingkungan kita, karena kita jadi orang baik, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, dan bermanfaat untuk lingkungan kita. Nah itulah para pendengar dimanapun Anda berada yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, Mas Diana.
0: Halo Romo, sudah?
1: Sudah.
0: Baik Romo, terima kasih Romo, selamat malam.
1: Selamat malam, sudah ya Pak.
0: Terima kasih Romo. Dan mendengar demikian tadi Anda sudah bersama Romo Junawi pada menit ke-56 dari pukul 19 untuk kesempatan malam hari ini. Dan kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam mimbar agama Buddha.

0: Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Bimbel Agama Buddha malam hari ini pendengar. Dan sesaat lagi Anda akan bersama dalam rangkaian Ngelarasem Campur Sari. Anda bisa request rangkaian lagu-lagu Campur Sari hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nuwun kula nuwun, ngantar sugeng dalu, sugeng binanggi. Sedaya ingkang dalu menika sampun nyawiji RRI Cirebon ing gelombang 860 kHz, ugi FM 98.8, ugi 91.8 lan 89.1 menika nggih kang wonten tlatah Indramayu. Terus pundi wartosipun mugi-mugi sami sehat sedayanipun mereka nggih. Lan sami saged midhangetaken RRI Cirebon susipun ing kiyareng larasan campur sari menika nggih. Semoga ingkang badhe ngersakaken gending, ingkang badhe ngersakaken tembangan apa kemawon menika nggih ingkang wonten campur sari nipun, monggo kula tenggo ten 081 324 951 935 utawi saged telepon ten 08023184935 menika nggih. Spesial pembuka menika spesial kagem Bapak Jayadi ingkang wonten parkit pinten nggih kolali parkit kawan apa nggih. Kendalu suka minta katakan kagem Abah Jayadi ukinin mereka juga Mbak Widi pun sak keluarga mereka ge juga kagem Bapak Haji Soleh Umban Haji mereka ge lan ugi kagem Mbak Haji Karman ugi Mbak Haji Arsyad mereka ge Mbak Yus mereka ge lan setyo sederek somplak ke pun mereka ge Om Hendra kendalu Om Hendra juga minta katakan dari Cirebon mereka ge. Lan ugi-ugi sedaya pun sami sehat menika nggih mboten kirasa tunggalipun menapa. Mugi-mugi saged nglaresaken sarengan Pro 1 RRI Cirebon. Spesial kagem Bapak Jayadi terus mbah nuwun sanget menika nggih ingkang sampun sedaya tuhu ten program Asuh RRI Cirebon. Monggo ingkang badhe disenggol mbok menawa saged nulis WA-nipun ten 081324951935. Sajanipun kathah menika nggih. Ingkang dalu menika midhangetaken nanging menika Mas kok kula mboten disenggol napa mboten di anu nika nggih. Kadhasipun nggih lagi monggo ten 081324951935 menika nggih. Ada siapa nak tanya telefon apa ke? Kalau copi, monggo. Oh, sanes. Copi miliki? Monggo. Halo. Gendun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi anu orang pik.
0: Langge. Ini ke.
1: Lagi apa? Apa kangen ni?
0: Ah, terus. Nau bah?
1: Ketelahan ni apa sih?
0: Oh, okay.
1: Eh maklum lah.
0: Pun duki dalam tu mbak. Oke. Okay.
1: Awal. Nembil mau nstrok ni.
0: Uis.
1: Langsung panteng.
0: Oke. Okay.
1: Teng sapi nampun mikiri mawon.
0: Rasa dipikir mau dikerjakan bentino kau tu mbak.
1: Iya. Tahun tahu esang kita sampai.
0: Oke.
1: Saya.
0: Siap mbak.
1: Sampai kapan kali? Apung harapan.
0: Monggo mbak.
1: Oke. Soyo panteman.
0: Iya.
1: Maras ayam campur sari nggih.
0: Siap, Mbah. Monggo.
1: Oke, nang wonten tlatah Indramayu, pupunten dalem
0: nggih. Nggih, leres menika, Mbah.
1: Nggih. Oh, mboten wonten kabar-kabaripun nggih.
0: Nggih, menika.
1: Heeh, nggih, sami sehat. Pak Haji Asrori nggih.
0: Nggih, Haji Asrori
1: nggih. Terus sinten malih Kak?
0: Kuatah menika, Mbah.
1: Nggih, Pak Pareran nggih,
0: nang wonten wonten Tambi nggih.
1: Tambi nggih,
0: sing
1: dalu nggih.
0: Monggo,
1: Mbah. Wonten pedhawungnya kolomben galem. Ibu sinten nggih?
0: Oh, Ibu Sari.
1: Ibu Sari.
0: Ibu Sari kan ndak kedawu.
1: Nggih. Kang lenggah wonten Perum nggih, sedaya mawon
0: nggih. Nggih, monggo. Wah.
1: Atang kakean.
0: Siap.
1: Mas Pian nggih. Suarga aku ngireng wonten Perum.
0: Ya, nggih. Wis tenipun, Mbah.
1: Kagem laras.
0: Nggih, Mbah.
1: Oh, kagem Ibu Haja Setiawati.
0: Heeh. Nggih.
1: Kalian Pak Haji nggih, gendalu nggih.
0: Pak Haji pun mboten wonten.
1: Dalam?
0: Pak Haji ini pun wonten-wonten.
1: Pak Haji ini pun?
0: Nggih.
1: Innalillahi. Ini sejarah filosofi. Buat tabalan kabar nih.
0: Nggih.
1: Wis doyo wau nggih nampung antri.
0: Nggih Pak Haji. Haji Asrori kawonten lele nggih sampun WA nika nggih. Wis pun kagem
1: prosedur sampun
0: sami nggih.
1: Nggih. Mugi tansah Kinanjar Karayon Stoyo Kuarpa Agung.
0: Amin.
1: Wonten Indramayu
0: nggih. Iya.
1: Wah, terus kagem ingkang lenggah wonten patrol to sinten nggih?
0: Patrol.
1: Yang sareh
0: ya. Yang sareh nggih. Nggih,
1: nggih mugi-mugi. Nasa Kinanjar Kawilujeng.
0: Nggih, monggo, Pak.
1: Nggih, pun kagem
0: sedaya mawon. Monggo, Pak.
1: Oh, nggih kalau mbien wonten Dulusari.
0: Napa nggih?
1: Beraya dalem.
0: Oh gitu.
1: Cek gunung kidul.
0: Nggih.
1: Monggo niki. Kada oleh-oleh Gatot nih.
0: Wes.
1: Oh nggih, sadese jenengan badhe tindak plesir kapan?
0: Mungkin tanggal sedoso Mbah insyaallah.
1: Oh nggih.
0: Nggih
1: monggo direaten
0: nggih. Nggih. Astagfirullah Mbah.
1: Mugi lancar.
0: Amin Mbah.
1: Nikmati mohon suasana mereka.
0: Siap.
1: Alhamdulillah.
0: Gunung Kidul Mbah. Pantai Drini yang ngendikan di pun rencang-rencang di kacau teman Drini.
1: Nggih monggo itu ya mohon.
0: Siap Mbah. Monggo Mbah.
1: Khususan kagem keluarga Mas Pian ya.
0: Siap Mbah.
1: Dalam uki kagem digenduk sampun kelas pinten?
0: Kelas sekali SMK nih katen perawat nih katen kedawung
1: SMK gitu.
0: SMK nggih. Perawat
1: ya, Pak. Nembe wingi.
0: Pun kelas kali niki, minggah kelas kali niki, Mbah. Nggih. Nggih SMK, sana SMP lho, Mbah. SMK nggih, Mbah.
1: Mangga kedap malih timbang Mbah
0: meneh. Lah lagi niku.
1: Kagungan putri menika wis tuwa.
0: Nggih. Cepet tuwa nggih, Mbah. Ngendikane pun ngaten nggih, Mbah. Nggih. Lah sing penting sehat kan nggih, Mbah. Nggih,
1: Mbah.
0: Nggih, Mbah.
1: Tapi saged momong putu
0: alah. Iya, Mbah.
1: Matur sembah nuwun nggih,
0: Mbah. Sami-sami, Mbah. Nggih, Mbah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Pon, ingkang wonten Gremerah matur sembah nuwun sanget nggih, nggih, Mbah Pon. Menawi gadahi putri menika nggih, kadosipun pun rati-rati cepet dados sembah. Wah nggih, nggih sing penting sehat mawon nggih Mbah nggih. Mbah Pon terus manuwun salam kagem keluarga ing wonten griya mewah menika nggih. Antawis menika nggih. Mugi-mugi sami sehat sedayanipun pun mugi sami saged midhangi tayar lejer pun mugi tetes jambi sayahipun menika nggih. Kelajengaken matur sembah nuwun sanget menika kagem Bapak Haji Asrori ngawonten Indramayu Lelea menika nggih. Sugeng ya tugas Mas Ji, Mbak Anu, Pak Haji, menikah nge. Salam kagem Poros Turna Campur Sari, khususipun kagem Pak Dalil, Pak Tupariono, Pak Haji Kliwondo, Ibu Haja Warsiati, Pak Ponijo Giti Salami, Bapak Ibu Sare, Pak Pairan, Mbak Suti, nge, Mbak Suti, menikah nge. Engkau wonten Anu Empang Gangsal, menikah nge. Mama Ririn, Ibu Indra, Budiwati, nge. Monggo. Suka midangnya tengah terus paripurno ning hadiri coro ngelaras sam campur sehari menikah nge. Moga oke sehat nge Pak Haji. Sakit bagi jam songo oke mawon mereka badi jam nge hadiwan. Nge moga bagi-bagi sehat setu ini pun. Salam kagem setuyo yang kan telu menikah nyawi siara jebron ten latah Indramayu. Moga yang konten latah Indramayu lho menawi wonten kesempatan menikah nge. Menawi nyuwun kula suwun menika saged nulis WA-ne pun ten 081324951935.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Setelah segangkan gending-gending kang pada KPR semanggih menikangi para kata seyur bagi tabu setoso menikangi untuk sebandung dengan sampun WA menikangi kendalu sugeng lalu setuju pendengar RC Cirebon sesipun Gus penyiari pun menikangi yun lagu nanti anakku bocah gunung saking Mbah Sukar Putra Cingcing Guling Gunung gitu loh nggih Randu Sari Losari Brebes menika nggih nika loh Mbah Pon menika Mbah napa niki kang wonten Randu Sari Brebes menika nggih kendalu Mbah menika nggih sugeng midhangetaken RC Cirebon menika saking Randu Sari Brebes Losari Brebes menika nggih terbanun Mbah Sukar ya Mbah Sukar terbanun Mbah Sukar menika nggih ing dalu sugeng midhangetaken RC Cirebon menika nggih oh nggih siap Mbah Pon niki si niki anu oh nggih sebar nggih Mbah Pon nggih Ibu Pertiwi siap nggih nggih Ibu Pertiwi ini pun siap menika nggih Mbah nggih sekedar nggih pundi niku kedinge kapindo seperti ini saking Mbah Pon menikah nggih lagi mantar sebandung sangat kagem Mbah Sukar ngonten Losari Randu Sari Losari Brebes menikah nggih geng beda ngatakan RC Cirebon nggih Mbah mugi-mugi sami sehat sedaya keluarga Mbah Sukar kentara menikah nyawi GRRI Cirebon pun menikah nggih Ibu Pertiwi ini pun si orangnya ya bunyi Ibu Pertiwi ini pun oke cobi Ibu Pertiwi Pertiwi oh ya wis raglem iki we suka oke nih we eh sekedar oke Mbah Sukar menikah oke pamerti pun oke saat samudipun pun Ibu Pertiwi menikah oke ingkang dalem menika nyawi RC Cirebon matur semanun sanget menika iki mugi-mugi sami sehat sedaya keluarga ing kiaran larsen campur sari menika sekantenan menika nggih Ibu Pertiwi kalajengaken akan mangke pamudutipun Mbah Sukar ingkang wonten Randu Sari Brebes menika nggih semoga menika gedhe-gedhe larsen campur sari kanthi paripurna mangke

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Mbah Sukar yang wonten Radusari, ugi kagem Mbah Ponijo yang wonten Bilang Griya Mewah menika nggih, mugi-mugi sami seneng menika nggih lan pingah menika nggih. Kenging pun sampun kuwetar menika nggih lan ugi saged kagem jam pisaya menika. Telu menika napa tesih ajeng nonton bola, mirsani bola menika nggih. Wah, kula pun boten giat mirsani bola jam kali napa jam sekawan nggih. Pun ampun-ampunan menika nggih. Lagi monggo menika perkataan sedaya tasih nyawiji ten program Sugari Cirebon inggih ana rasa campur sari. Oke, kita lalu menikah gede-gede ngelar saya mencampur saat ini pun sakit sakit jambi saya kayak setelah ini pun sakit ronan yang tambah ronan pengkali yang setelah ini pun yang kantor menikahnya wiji RRI Cirebon sesuai pun kagam ingkang wonten blok Rahayu Palimanan Barat menikah ini blok Rahayu Utara wonten Bapak Dul oke Bapak Gadnawi menikah ini kita lusu ke medan kita kan mereka ke tengah terlupain kagem yang ataupun Bapak Jayadi tawi Abah Jayadi wonten parkit sekawan mereka ke RW kawan ulas mereka parkit Perumnas parkit mereka ke suka dan suka medan kita kan monggo mereka ke menawi ajeng mulaian ke saat jadi terlalu mereka ke sampun istirahat mereka ke jam kali sampun mirsani bola menika nggih pun monggo menawi kersa bola nggih menawi remen bola nggih sajane nggih mboten anu nggih mboten sing larang menika nggih ananging jagi kondisi tubuhipun mugi-mugi benjang senen menika saged to jejibahan ingkang dados kewajiban menika nggih monggo gedhe-gedhe larang campur sari ganti baru-baru mangke tabus dosa menika nggih sarengan program Astuga Rizir pun ingkirang larasam campur sari.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

seperti keding mereka ge we. Baik keding mereka, raya-raya mereka ge. Romani pun bah polijo mereka ge. Kiki sakata tatas Rono penggali setuju ini pun dengan tali mereka nyawiji RL Cirebon mereka ini terus bantu pindah ikan tanah nyawiji RL Cirebon inggian orang campur sari kendalu mas ugeng dalu bu ibu sari yang kedawung absen mas ugi monggo bu mereka ini kemuki tali mereka ibu sari sami sehat mereka ini sakit selonjuran rumiin sinambi midang dengan RL Cirebon. Kene iki pun apa mawon saking anu isunyah niki mboten nomor apa Mas. Nggih siap dening nggih Bu nggih. Ani suyat ya ani suyat ni sunyah ni kok nyunyak ni. Nggih siap nggih Bu nggih. Nggih menika salamipun kagem sedaya pandemen RR Cirebon mriku nggih. Ing midhangetaken RR Cirebon. Mugi sehat bagi suara semutan kirang satu kali pun menopo menikah ke menopo mulai tembe tanggal muda wuih yang muda ke terus malu pun menikah ke ibu ini mas mau ke telajengkakan ini siap bu ibu sari ngomong ke daun terus malu pun yang sabun WA tengok selama 1-324-951-935 Bunda Sari ngawana kaya terus putih Bunda Sari juragan rempeyek menikahnya wih sehat menikahnya lalu ki Setia ngawana ten dan ini putih Cilacap nawa Bumen nawa temuti menikahnya kiki selalu sehat menikah setelah keluarga kalian keluarga ngawana ten dalam menikahnya. Dan semoga gede-gede larasan campur sari menika kita kabiar so tabu setoso kiwon.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Berkaitan saya cakap rumin kiarang laras sam campur sehari terlalu menikah lagi. Berkaitan saya buki-buki sakit binagi minggu ngaceng sekantaran kulo pian awan sanjun pamit rumin sugeng terlalu sugeng istirahat lah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, dan masih bersama saya Piano Wansa, masih dampingi pengarahannya Ibu Maulana yang akan menemani saya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya pendengar, Anda akan bersama kami dalam mini drama yang akan kami hadirkan, produksi dari RRI Singaraja dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga? Nak? Sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu?
2: Sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, akan ada simak ragam ragam musik dan informasi malam hari ini. Hingga nanti pukul 11 saatnya nanti Jazz Music akan bersama Anda. Dan Jazz Music ini akan menemani Anda di suasana istirahat malam Anda. Ini tentunya pendengar, dan bagi Anda yang baru saja menikmati suasana malam hari ini dengan berbagai rangkaian aktivitas Anda, agar nantinya esok hari tidak akan ada hal yang tertinggal ataupun terlupakan. Jadi nanti Anda tidak perlu bolak-balik gitu ya. Dan persiapan yang matang ini bisa menjadikan Anda nantinya esok hari leluasa untuk menikmati suasana pekerjaan ataupun aktivitas Anda sehari-hari. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan masih bersama saya, Pian Alwansyah.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar kita pun harus bersyukur ya pendengar, terkait dengan cuaca panas yang ada di kita ataupun di Cirebon khususnya pendengar ya. Dan cuaca panas tersebut mungkin kita sudah terbiasa bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Amerika dan lain sebagainya yang mempunyai 4 musim tersebut pendengar ya. Ketika berada di suhu 38 derajat Celcius, ini mereka ataupun masyarakat di sana sudah kepanasan gitu pendengar ya. Dan hal ini juga terjadi pada jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat yang menghadapi gelombang panas dan kelembapan yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius selama beberapa hari, dan layanan cuaca nasional Amerika atau NWS telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah. NWS ini memperkirakan indeks panas dapat mencapai 46 derajat Celcius di Washington, Philadelphia, dan New York. Indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan tingkat kelembaban, dan gelombang panas ini terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Dan sejumlah pertandingan di Piala Dunia juga berlangsung di luar ruangan, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Gelombang panas tersebut terjadi setelah Eropa lebih dahulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim panas ini berdekatan.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu

0: isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

informasi ini pendengar terkait dengan MBG yang pada beberapa hari lalu sempat diperbincangkan bahwa MBG harusnya berada di kantin begitu pendengar, ataupun kantin sekolah ini bisa berperan sebagai pengantar MBG. Namun beberapa ahli mengatakan bahwa hal ini sudah terlambat. Tapi kalau menurut saya bagusnya, walaupun terlambat, kalau hal itu lebih baik dari beberapa hari kemarin, why not gitu ya pendengar ya. Dan ditulis di rri.co.id, pemerintah masih menyusun skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin sekolah untuk distribusi program makan bergizi gratis atau MBG bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun hingga kini belum ada keputusan final mengenai peran kantin sekolah maupun mekanisme layanan pendukung lainnya dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Dan menurut Mukti, saat ini seluruh skema masih dikaji secara mendalam agar implementasi berjalan efektif. Keputusan yang telah disepakati dalam rapat tingkat menteri adalah perubahan sasaran penerima manfaat program MBG. Nantinya program tersebut tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Yang sudah diputuskan merapat menteri adalah penerima MBG nanti, tidak untuk semuanya, dan mekanisme bagaimanakah sedang disusun supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan sementara itu Kemendikdismen berperan memberikan usulan agar pelaksanaan program sejalan dengan tujuan yang dicanangkan Presiden Prabowo. Dan menurutnya semangat utama program BBG adalah membangun generasi yang sehat secara fisik sekaligus menekan angka stunting di Indonesia. Dan perlu digarisbawahi pendengar ya, ini tertulis di rri.co.id bahwa keputusan ini nantinya program tersebut tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa, tetapi diprioritaskan bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Alias nanti pandangan saya gitu pendengar ya, dalam sekolah nanti ataupun dalam kelas nanti ada beberapa orang yang dikasih dan ada sebagian yang tidak dikasih gitu ya. Ataukah begitu atau seperti apa? Dan bagaimana reaksi dari anak-anak sekolah yang tidak dikasih ya pendengar ya? Karena mungkin ya pendengar ya, tidak memenuhi standar yang benar-benar membutuhkan, peserta didik yang benar-benar membutuhkan, atau tentunya juga harus ada berbagai surat terkait dengan yang benar-benar membutuhkan begitu pendengar. Seperti mohon maaf, ada surat dari kelurahan bahwa anak ini benar-benar tidak mampu, tapi sebatas mana gitu pendengar ya. Makin rumit saja pendengar ya, makan gratisnya. Kita akan terus melaju di berutang waktu kita pendengar hingga nanti pukul 23 dalam rangkaian ragam sidang informasi.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian musik dan informasi. Untuk bersama rangkaian lagu lagi akan bersama Anda, dan pada pukul 23 nanti Anda akan bersama kami dalam Jazz Music.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pendengar, kami akan segera bersama Anda dalam renungan dan sekaligus juga sebagai rangkaian akhir kami menemani Anda.
1: Setiap pagi, di teras rumah sederhana itu, selalu ada 4 cangkir teh yang hangat. Bukan kebetulan, bukan pula kebiasaan tanpa makna. Di sanalah persahabatan 4 ibu tumbuh pelan, sederhana, namun menguatkan. Mereka adalah Bu Rini, Bu Sari, Bu Lestari, dan Bu Maya. 4 perempuan dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh kehidupan yang sama-sama menuntut menjadi ibu. Awalnya mereka hanya saling menyapa saat mengantar anak ke sekolah. Senyum kecil, anggukan singkat, namun waktu perlahan mendekatkan mereka. Bu Rini dikenal pendiam. Ia jarang bercerita, tetapi selalu mendengarkan. Bu Sari paling ceria. Tawanya mudah pecah meski hidupnya tak selalu mudah. Bu Lestari bijak dan tenang. Sementara Bu Maya sering terlihat kuat. Ya, meski sebenarnya menyimpan banyak beban. Persahabatan mereka tidak dibangun dari hal besar, melainkan dari cerita-cerita kecil saja. Tentang anak yang sulit makan, tentang biaya sekolah, tentang lelah yang sering datang tanpa permisi. Di antara tegukan teh dan hembusan nafas panjang, mereka saling menguatkan tanpa menghakimi. Suatu hari, Bu Maya tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Ketiganya mulai khawatir. Mereka pun mendatangi rumah Bu Maya dan menemukan sahabatnya itu sedang duduk termenung. Usahanya bangkrut, tapi ia merasa gagal sebagai ibu. Tidak ada nasihat panjang hari itu. Hanya pelukan, hanya kehadiran, dan Bu Rini duduk di sampingnya. Bu Sari menggenggam tangannya, Bu Lestari berkata pelan, "Kamu tidak sendiri." Hari-hari berikutnya mereka bergantian membantu. Ada yang membawakan makanan, ada yang menemani Bu Maya mencari pekerjaan kecil, ada juga yang sekedar datang dan mendengarkan. Mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi mereka memastikan satu hal, Bu Maya tidak menghadapinya sendirian. Waktu berlalu dan roda kehidupan terus berputar. Kini giliran Bu Sari yang jatuh sakit. Giliran Bu Lestari menghadapi masalah keluarga. Giliran Bu Rini merasa lelah dan hampir menyerah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, keempat cangkir teh itu selalu ada. Mereka belajar bahwa persahabatan di usia dewasa bukan tentang sering bertemu, melainkan tentang saling hadir saat dibutuhkan. Bukan tentang tertawa bersama setiap hari, tapi tentang bertahan bersama di hari-hari sulit. Di mata dunia, mereka mungkin hanya 4 ibu biasa. Namun bagi satu sama lain, mereka adalah tempat pulang, tempat menguatkan saat tenaga hampir habis. Karena persahabatan sejati tidak selalu keras terdengar, tetapi selalu terasa. Seperti teh hangat di pagi hari, sederhana, tetapi mampu menguatkan jiwa. Dan selama 4 cangkir itu masih tersaji, mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama.

pukul 23 lebih ataupun pukul 24 nanti pendengar kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan babak 16 besar antara kesebelasan Brasil versus Norwegia yang akan berlangsung di New Jersey Stadium di New York pada pukul 3 dini hari nanti pendengar. Terus bersama kami Pro 1 RRI

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Podcast RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih ya Anda masih bersama kami. Dan kali ini cuacanya sedikit mendung ya. Mudah-mudahan ini gak mengganggu aktivitas kita semua. Dan selamat beraktivitas juga untuk Anda yang baru saja memulai aktivitasnya. Kalaupun memang baru mau berangkat, pastikan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang lagi kurang enak badan, mudah-mudahan lekas sehat lagi, lekas pulih lagi. Dan kami informasikan juga bahwa nanti pukul 7 kembali akan kami hadirkan Pesta Bola Dunia 2026 babak 16 besar ya, menghadirkan Meksiko versus Inggris nih, bersama Yanto Prawiranegoro dan juga Rosihan Anwar. Dan tentunya Anda bisa dengarkan di Pro 1 RRI Cirebon atau juga di Pro 3 ya, di 88,8 FM. Pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dunia belum berakhir, begitupun juga pesta bola yang belum berakhir ya. Walaupun Brazilnya kalah lawan Norwegia dini hari tadi ya, dan dengan skor 1-2 nih, berkat brace 2 gol Erling Haaland dan kejutan besar The Viking, The East Rutherford membuat Norwegia berhak lolos ke 16 besar. Lantas bagaimana dengan Meksiko Inggris yang akan berlangsung pukul 7 nanti? Nah, nanti kita akan dengarkan bareng-bareng ya, bersama Pro 1 dan juga tentunya Pro 3 yang nanti akan kami hadirkan mulai pukul 7 nanti. Dan pendengar, ternyata gol ke-6 dan ke-7 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini menjadi penentu lolosnya Norwegia, menjatuhkan sang juara dunia 5 kali Brazil. Diwarnai kegagalan penalti Bruno Guimarães dan masuknya Neymar, Selecao ini harus menyusul tim raksasa lain seperti Jerman dan Belanda yang tersingkir lebih awal. Dan kebekuan berjalan 79 menit ya, namun Erling Haaland sempat terkesan tidak berkutik di depan gawang Brazil. Namun ketika ada peluang, sang robot Manchester City ini langsung beraksi. Tandukannya dalam duel mengalahkan Gabriel Magalhaes, ditambah tembakan roket jelang laga usai, membuat Haaland kini sejajar dengan Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe nih di puncak top scorer Piala Dunia 2026. Dan nanti kita akan tahu juga nih pertandingan yang akan berlangsung pukul 7 nanti, di mana nanti akan menghadirkan Meksiko melawan Inggris ya. Pukul 7 tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya. 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahu sesuatu.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami segera akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti kelanjutan Pesta Bola Dunia 2026 babak 16 besar, kali ini menghadirkan Meksiko melawan Inggris. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udara yang melaporkan selengkapnya.
3: Semua